tempat serta menggunakan lebih banyak produk dan layanan destinasi. Nilus juga mencontohkan pendekatan itu dapat diterapkan pada sektor MICE, peserta konferensi atau pertemuan tidak hanya mengikuti agenda utama, tetapi dapat melanjutkan perjalanan dengan menikmati kuliner, mengunjungi atraksi, atau mengikuti aktivitas yang memperkenalkan budaya dan karakter daerah tempat acara berlangsung. Di mana arah tersebut menjadi salah satu fokus Go Beyond Ordinary dengan pemasaran pariwisata diarahkan tidak hanya pada destinasi tetapi juga pengalaman yang dapat ditemukan wisatawan. Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata menurut Niluh juga memperkuat 5 wisata minat khusus melalui program pariwisata berkualitas yakni gastronomi, bahari, kebugaran, wastra, serta wisata seni dan desain. Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menambahkan bahwa minat terhadap pengalaman semakin terlihat pada wisatawan muda. Dalam kajian yang dipaparnya pada Indonesia Tourism dan MICE Outlook 2027, ada sekitar 52% wisatawan Gen Z melakukan perjalanan untuk mencari pengalaman. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, Kenti-Kenti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di Halo Jambi. Dan tentunya di sesi yang kedua kita bersama di Halo Jambi, Kenti-Kenti. Dan masih banyak informasi, masih banyak lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara yang hadir ya. Di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Jumat di 2 Oktober 2026. Kenti-Kenti masih bersama saya Elis dan rekan teknik masih bersama Bang Arsal.

0: Henry, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, ini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017 dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, masih di Halo Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya, waktu kita sudah 24 menit dari jam 7 pagi. Semangat pagi buat semua ganti-ganti edisi hari ini ya. Hari yang agak mendung ya, kemudian tadi juga sudah ada hujan seperti itu, gerimis ganti-ganti, namun sekarang sudah berhenti. Semoga saja hari ini kita mendapatkan hujan ganti-ganti ya, tapi kita ingin mendapatkan informasi nanti juga terkait cuaca dari BMKG tentunya ya. Ya, ganti-ganti kita beralih ke satu informasi di mana dalam hal ini BPJS Jambi mencatat inflasi September sebesar 0,19% ganti-ganti ya. Dan Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi Provinsi Jambi pada September 2026 mencapai 0,19% ganti-ganti ya. Nah, dalam hal ini Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Ada merinci inflasi bulan ke bulan Provinsi Jambi 0,19%, inflasi tahun ke tahun 2,97% dan inflasi tahun kalender 2,32%. Ya, ganti-ganti dalam hal ini Aidil menjelaskan inflasi cukupan IHK tercatat bahwa Kabupaten Kerinci mencapai 0,70%, kemudian diikuti Bungo 0,43% dan Kota Jambi 0,01%. Ya, dan untuk lebih jelasnya ganti-ganti bisa membaca informasi ini di mana BPJS Jambi catat inflasi September 0,19%. Pendorongnya adalah cabai merah. Ganti-ganti bisa ganti-ganti baca di halaman resmi kami di rri.co.id Jambi.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
2: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

Ya, ganti-ganti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara ya, di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ganti-ganti. Tentunya sampai ke jam 9 pagi. Semangat pagi buat semua ganti-ganti. Yang pasti ini hari Jumat, waktu kerja juga cukup singkat lah ya, karena sampai jam 11.45 karena mau siap-siap sholat Jumat. Kemudian disambung lagi nanti ya setelah isoma ganti-ganti ya. Ya, dan kita beralih ke satu informasi berita olahraga ganti-ganti yang luar biasa. Mungkin semalam kalau ganti-ganti menyaksikan secara langsung Timnas Indonesia versus Bangladesh ganti-ganti ya. Iya, dengan skor 9-2 ganti-ganti di pertandingan grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno semalam ganti-ganti ya. Dan yang pasti Timnas Indonesia melaju ke final ganti-ganti ya. Iya, di mana Indonesia mengemas kemenangan berkat gol Michel Baker. Kemudian ada juga Rizky Ridho yang juga mencetak gol, kemudian Justin Hubner, Kevin Dick dan Vickery. Sedangkan Bangladesh melalui Muhammad Syahrir, Emon dan Farhan Ali Wahid ganti-ganti ya.

berhasil menciptakan gol keduanya pada pertandingan pada menit ke-20 sehingga skornya berubah 2-0 ganti-ganti. Tapi walaupun sudah 2-0, Indonesia tidak mengendurkan serangannya ganti-ganti meskipun telah unggul ya. Dan kemudian menambah lagi keunggulan menjadi 3 gol berkat gol yang dicetak oleh Rizky Ridho pada menit ke-32. Iya, tapi meskipun demikian ganti-gantinya walaupun sudah tertinggal 3-0, tapi Bangladesh kayaknya tidak mau ketinggalan dan berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 ganti-gantinya pada menit ke-36 melalui gol Muhammad Sariar Emon. Dan kemudian Mitchell Baker juga berhasil menciptakan hat-trick ganti-ganti pada pertandingan itu setelah menciptakan gol ketiga dengan membawa Indonesia unggul 4-1. Ya deh, pokoknya seru lah ya melihat pertandingan tadi malam ganti-ganti. Ya paling tidak kita kasih support terus nih kepada timnas Indonesia untuk bisa terus maju seperti itu ganti-ganti, sehingga bisa menjadi juara lah ya di FIFA Asian Cup 2026 kali ini.

0: gara-gara kau menguap. Tak jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin bajangkit?
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, Ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, Ganti-ganti, edisi 2 Oktober 2026. Tentunya bertepatan dengan memperingati Hari Batik Nasional, Ganti-ganti ya. Dan yang pasti masyarakat di seluruh Indonesia memperingati Hari Batik Nasional dan perayaan tahunan ini tentunya memberikan kesan ya, sekaligus juga menjadi wujud apresiasi atas batik sebagai warisan budaya bangsa yang sangat berharga. Iya, batik merupakan kain tradisional ya, Ganti-ganti, kain tradisional Indonesia yang tentunya keberadaannya diperkirakan telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Karena pada masa awal perkembangannya, busana bermotif batik itu hanya digunakan di lingkungan keraton ya, dan untuk pakaian para raja dan juga keluarga dari kerajaan. Namun pada tahun ini, Hari Batik Nasional dirayakan hari ini, dan hadirnya perayaan tahunan ini tentunya menjadi momentum juga untuk menumbuhkan rasa bangga kita serta melestarikan warisan adiluhung yang kini telah dikenal luas di kancah internasional, Ganti-ganti ya. Iya, dan mengapa tanggal 2 Oktober itu selalu kita peringati sebagai Hari Batik Nasional, Ganti-ganti, ternyata ada sejarahnya. Kenapa setiap tanggal 2 Oktober ini kita peringati seperti itu ya. Jadi penetapan Hari Batik Nasional itu bertumpu pada pengakuan resmi, Ganti-ganti, dari Lembaga Kebudayaan Dunia terhadap kain tradisional khas Indonesia. Ya, dan dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, sejarah Hari Batik Nasional bermula ketika UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda. Nah, pengakuan ini disahkan dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang berlangsung di Abu Dhabi tanggal 2 Oktober 2009. Ganti-ganti ya. Di mana saat itu batik resmi terdaftar dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity atau Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda Warisan Manusia UNESCO, dan menyusul kebudayaan Indonesia lainnya seperti wayang, keris, kemudian noken dan juga tari saman. Ya, dan ternyata Ganti-ganti, jauh sebelum pengakuan tersebut, batik telah diperkenalkan ke panggung internasional oleh Presiden Soekarno. Dan pemerintah Indonesia kemudian mendaftarkan batik secara resmi untuk mendapatkan status warisan budaya tak benda di UNESCO pada tanggal 4 September 2008. Nah, momen bersejarah 2 Oktober 2009, Ganti-ganti, akhirnya ditetapkanlah sebagai Hari Batik Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 33 tahun 2009. Dan sejak saat itu seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dihimbau untuk mengenakan batik setiap tanggal 2 Oktober.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, kan, jadi masih di Halo Jambi dan masih tema besar kita mengenai Hari Batik Nasional, Kanti-Kanti ya. Dan memang diperingati setiap tanggal 2 Oktober setiap tahunnya. Dan tentunya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan batik ini, Kanti-Kanti ya. Ya, karena kalau memperingati Hari Batik itu bukan sekedar seremonial, Kanti-Kanti ya, tetapi bagaimana caranya kita bisa membentuk aksi nyata nih dalam menjaga keberlanjutan budaya bangsa ini gitu ya. Apalagi sudah diakui oleh dunia, oleh UNESCO, Kanti-Kanti ya. Iya, dan banyak cara yang bisa kita lakukan untuk dapat merayakan Hari Batik Nasional. Misalnya saja hari ini kita pakai batik nih semuanya nih, bukan cuma untuk pergi ke kantor, tapi juga keseharian hari ini full kita pakai batik, Kanti-Kanti ya. Iya, jadi keseharian hari ini kita pakai batik, mau bekerja, mau sekolah, atau beraktivitas sehari-hari, Kanti-Kanti, sebagai wujud di mana kita bangga punya batik seperti itu. Iya, kemudian juga kreasi lainnya yang bisa kita lakukan, mungkin kita bisa mengkoleksi batik, Kanti-Kanti, ya, dari para perajin. Mungkin kita bisa koleksi beberapa motif batik seperti itu ya, apalagi untuk daerah kita seperti Jambi ini banyak sekali motif batiknya, Kanti-Kanti ya. Mungkin bisa mengkoleksi satu atau dua atau tiga, atau bahkan kalau memang hobi mengkoleksi, Kanti-Kanti ya, bisa lebih banyak lagi gitu. Karena mungkin kepikiran mau berangkat kerja hari ini batiknya ini, kemudian minggu depannya batiknya lain seperti itu ya. Pokoknya ada keinginan kita untuk melestarikan batik, Kanti-Kanti ya. Atau mungkin kita juga bisa berkreatif dengan mengikuti latihan membuat batik sendiri, Kanti-Kanti ya. Jadi bisa mengikuti workshop ataupun juga kita bisa mengunjungi sentra-sentra batik nih, terutama sentra-sentra perajin batik ya, untuk belajar bagaimana cara membatik gitu ya, baik itu batik tulis ataupun juga batik yang dicap secara langsung, Kanti-Kanti ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa mengerjakan sendiri, mungkin kita tinggal membeli bahan-bahannya dan kita coba kreasi kita sendiri, Kanti-Kanti ya. Kemudian kita juga harus dalam kreativitas untuk memperingati Hari Batik ini, mungkin kita bisa mempelajari sejarahnya juga dulu, Kanti-Kanti ya. Kemudian kita bisa mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis batik dan filosofinya seperti apa gitu ya. Kemudian bisa membagikan informasi edukatif di media sosial, Kanti-Kanti. Iya, jadi yang pasti setiap tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional. Dan hari ini khususnya ya, semuanya kelihatan pakai batik semuanya, Kanti-Kanti ya, terutama di perkantoran ya. Jadi bermacam warna, bermacam motif, Kanti-Kanti, dikenakan oleh para pegawai atau karyawan-karyawati ya. Ya, pokoknya hari ini kita pakai batik yang terbaik menurut kita, Kanti-Kanti ya. Dan kita harus menunjukkan kebanggaan kita nih sebagai anak bangsa memakai batik di Hari Batik Nasional. Ya, sekali lagi selamat Hari Batik Nasional, Kanti-Kanti. Semoga kita bisa menjaga warisan budaya tak benda ini, Kanti-Kanti, dan terus mempertahankan bahwa batik Indonesia itu walaupun batik, Kanti-Kanti, tapi bisa membawa harum negara kita ke luar. Karena kan yang batik itu hanya Indonesia, Kanti-Kanti ya.

0: klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
4: makan apa? Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
5: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya, jangan kemana-mana karena setelah ini seperti biasa kita akan bersama di Jambi Berendang. Ganti-ganti ya, di 0811-6707-9920 tentunya ya. Masih ada beberapa lagu daerah yang kami hadirkan ganti-ganti untuk menjelang sampai ke jam 9 pagi.

0: Acik.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Jambi Pagi Iko.
5: Info cuaca.
3: Ya, ganti-ganti terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Selanjutnya kita akan berikan informasi cuaca yang kita dapatkan dari perakiran cuaca untuk hotspot Provinsi Jambi edisi hari ini. Di mana pada pagi hari ini, ganti-ganti, secara umum cuaca udara kabur dan hujan ringan di wilayah Batanghari, Sarawangun, Merangin, dan Tanjung Jabung Barat. Sementara siang hingga ke sore hari nanti, secara umum juga cuacanya udara kabur. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Batanghari, Sarawangun, Merangin, dan Tanjung Jabung Barat. Suhu udara hari ini antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 55 hingga 82%. Sementara arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatannya 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah kanti-kanti atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut dalam kondisi yang nil. Sementara titik panas tanggal 1 Oktober 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23 lebih 59 menit ada 9 titik panas yang tersebar di 2 titik panas di Kabupaten Batanghari, 2 titik panas di Sarawangun, 1 titik panas di Tanjung Jabung Timur dan 4 titik panas di Kabupaten Tebo. Forecaster on duty Hari Taufika diperbaharui hari ini 2 Oktober 2026 pukul 08 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, kita bersama di Jambi Bedendang ya, di 0811-6707-9920 di kebersamaan kita edisi hari ini 2 Oktober 2026, Kanti-Kanti ya. Dan kalau 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional, Kanti-Kanti ya. Jadi tema kita ada keterkaitannya dengan batik untuk hari ini, Kanti-Kanti. Kanti-Kanti punya berapa koleksi batik di rumahnya ya? Ya, silakan berbagi di 0811-6707-9920, Kanti-Kanti, di kebersamaan kita edisi hari ini. Selamat pagi dulu untuk semua karyawan-karyawati RRI ya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Semuanya pakai batik hari ini, cantik-cantik semuanya ya. Iya, kalau bisa ditambah lagi koleksi batiknya, Kanti-Kanti ya, karena batik adalah warisan budaya tak benda dan sudah disahkan oleh UNESCO ya. Dan saya yakin Kanti-Kanti juga kalau kemana-mana pakai batik ya, kondangan ataupun acara-acara resmi lainnya, Kanti-Kanti pasti pakai batik. Halo, selamat pagi Bang Ijal.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Celis.
0: Waalaikumsalam Bang Ijal, apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: sih. Alhamdulillah, lah bulan senang, baru lagi
1: senang
0: nih.
1: Senang dan bahagia nih sih.
0: Waduh, karena bulan baru ya?
1: Bukan sih, karena Indonesia menang secara dramatis.
0: Luar biasa ya, 9-2 ya, luar biasa.
1: Super
0: jantung. Iya, karena kalau dia kalah kita ya di runner up berarti kan.
1: Iya, itu sudah injury time, ngejar 2 gol 3 menit. Malaysia sudah
0: selesai.
1: Iya.
0: Iya,
1: tahu 2 gol ya.
0: Masih disusul. Iya, 3 menit terakhir ya. Luar biasa. Iya,
1: jantungnya nonton,
0: iya, semangatnya. Iya, rela tidur jam 10 tadi malam. Padahal dinas subuh. Iya, nian lah.
1: Indonesia bisa juara di edisi perdana FIFA.
0: Benar-benar FIFA Asian Cup 2026 ya. Iya. Bang Ijal, di rumah punya koleksi batik berapa macam, berapa motif? Berapa banyak?
1: Mungkin sekitar 3 lah, cuman paling ini.
0: 3, enggak nambah lagi.
1: Iya, ya. Belum lah, kan siapa tahu pasti ada waktu kan.
0: Aduh ya.
1: Batiknya enak sih dipakai untuk apa, untuk kondangan.
0: Iya, adem ya. Apalagi kalau bahannya memang bagus dari katun, dari sutra ya.
1: Iya, cuman harga
0: mahal ya. Tapi tidak apa-apa lah, kita kan memang orang Indonesia harus punya. Paling tidak siko, edak ya.
1: Ini jadi apa kan kebanggaan kita sedang masuk apa.
0: Iya. Masa tidak punya nian batik, tidak mungkin ya kan?
1: Pemimpin-pemimpin orang negara lainnya sudah pakai batik, tapi yang negara sendiri tidak pakai batik.
0: Betul ya. Nian Bang Ijal ya, iyalah. Bang Ijal, lagunya apa nih?
1: Lagunya Tingkah Kalo-Kalo.
0: Tingkah Kalo-Kalo boleh.
1: Pak Celi, selamat pagi dan siang, selamat pagi kita, sehat selalu. Buatnya Rudi juga, buatnya Wadipa, Kakak Buten, buat semua-semua ya.
0: Yo,
1: Celi, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi, Tabi pun.
1: Ya, Kunci.
0: Iya, apa kabar nih, Babang Tampan?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Gimana sebaliknya, udah lama nggak dengar suara
0: Iya, Babang Tampan juga sudah lama udah masuk nih.
1: Bukan, cuman yang ngangkat orang-orang magang. Itu
0: anak-anak
1: itu,
0: magang.
1: Kemarin tuh Elin, entah Pak Mo.
0: Gitu ya.
1: Elisnya pindah ke itu, pindah kayak di Pro 1.
0: Siapa tuh?
1: Elisnya.
0: Enggak lah. Adalah di sini Babang Tampan.
1: Oh iya.
0: Gimana Lampung, aman?
1: Alhamdulillah aman, cuma lagi nunggu hujan aja nih, Teh.
0: Lagi nunggu hujan. Lautnya aman ya, Bang?
1: Aman sih, alhamdulillah masih aman terkendali
0: aman
1: walaupun masih siaga anak Gunung Krakatau, tapi ya aman-aman aja, masih lancar aktivitas.
0: Alhamdulillah ya. Oke, Bang Tampan, hari ini kan tanggal 2 nih memperingati Hari Batik Nasional. Babang Tampan punya berapa koleksi batik?
1: Ada 3, karena 3 itu momentum apa ya, yang saya suka itu yang coraknya kemasan, itu coklat kemasan.
0: Itu dari ya. Daerah mana aja nih Bang Tampan batiknya?
1: Yang dari Lampung saya.
0: Oh, dari Lampung aja.
1: Dari Jawa nggak ada sih.
0: Dari daerah lain belum punya.
1: Belum punya karena kalau saya mau ada acara di Jawa gitu, ada serba saudara tetap nanti tanya, "Oh, ini yang ini Lampung."
0: Benar, punya khas tersendiri ya.
1: Emang menyukai semua batik di Indonesia, saya suka sih.
0: Iya, betul, karena motifnya cantik-cantik ya, dari
1: cantik
0: alam wah motifnya.
1: Betul.
0: Oke lah, Babang Tampan lagunya apa nih?
1: Abangku jauh dari putar belum?
0: Belum.
1: Ya, salamnya buat Bunda Wati, buat Bang Amarkan, buat Bang Rudi. Pokoknya buat semuanya aja, spesialnya
0: okay,
1: buat keluarga saya selalu sih ya.
0: Oke, yuk, makasih.
1: Ya, Assalamualaikum, Tabi pun.
0: Ya pun, Waalaikumsalam.

0: Ya, di 0811-6707-9920, Kanti-Kanti masih di Jambi Bedendang, edisi hari ini 2 Oktober 2026 ya. Dan bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Hari ini semuanya seluruh Indonesia pakai batik sampai dimanapun ya, pekerja, pegawai, orang kantoran ya, penyiar televisi, penyiar TVRI, penyiar RRI, semuanya menggunakan batik Kanti-Kanti ya. Nah, kalau Kanti-Kanti sendiri nih, koleksi batiknya sudah berapa di dalam lemari ya? Apakah masih punya keinginan untuk menambah? Karena yang namanya batik Indonesia itu kan banyak ya, dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Semua daerah itu punya, dan masing-masing daerah pun punya motif yang lumayan banyak, Kanti-Kanti ya. Ya deh, kita beralih ke lagu dulu, nanti kita balik lagi ke 0811-6707-9920 di Jambi Bedendang edisi hari ini.
1: Jambi Bedendang

Jambi Berdenda. Ya, ganti-ganti kita kembali bersama di Jambi Berdendang edisi hari ini ya. Tema kita mengenai berapa banyak koleksi batik ganti-ganti di rumah ya. Apakah 10, apakah 5, ataupun berapapun ganti-ganti ya, yang pasti kita punya batik ya. Tidak mungkin rasanya zaman sekarang atau saat-saat ini kita tuh tidak punya batik sama sekali, kayaknya bohong ganti-ganti ya. Pasti kita punya walaupun mungkin cuma 1-2 motif saja ya. Iya, di 0811-6707, ganti-ganti 9920 di Jambi Berdendang. Apa kabar untuk Kak Nasik ya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Terus Kak Nila juga apa kabar? Semua pensiunan RRI Jambi juga selamat pagi. Semangat selalu, tetap sehat walafiat ya. Juga untuk ganti-ganti saya di RRI Jambi semuanya nih, baik yang di kanan-kiri, yang di depan, yang di belakang, yang di atas. Semuanya ya, yang lagi sibuk dengan kegiatannya dan pekerjaannya, semangat ya. Ganti-ganti di perencanaan semuanya juga selamat pagi, semangat pagi, jangan lupa sarapan pagi.

0: Halo, selamat pagi.
1: Halo juga, selamat pagi Cili.
0: Iya, apa kabar Bang Ramlan?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Gimana selamanya Cili?
0: Alhamdulillah sehat. Masih ada asap di situ? Asap enggak ada di sana ya?
1: Kalau sekarang masih ada loh, tapi enggak seperti kemarin. Kemarin kan sudah hujan di sini.
0: Sudah sering hujan?
1: Kemarin hujan nih sore.
0: Lebat.
1: Sedang lah.
0: Lumayan lah ya.
1: Lumayan lah gitu.
0: Iya, ngilangin asap ya.
1: Iya, ngilangin
0: asap ya. Ngilangin asap. Iyalah, Bang Ramlan punya baju batik berapa di rumah?
1: Kalau sekarang batiknya batik enggak baju 5 itu bermacam-macam batiknya itu.
0: Oh, bukan dari daerah kita Be Jambi bukan?
1: Bukan, daerah lain ada juga. Daerah Jambi ada juga lah gitu ya.
0: Oh, gitu. Ada 5 ya.
1: Iya.
0: Banyak nak nambah lagi kayaknya.
1: Belum tahu sih, belum nambah apa tidak ya.
0: Iya lah, yang penting punya dulu ya.
1: Yang penting kita punya.
0: Kita punya, iya. Iya lah, Bang Ramlan, lagunya apa nih?
1: Lagunya Kerinduan Hati aja.
0: Kerinduan, boleh.
1: Salam sedikit Cili ya.
0: Boleh.
1: Salam buat Cili, selamat pagi, selamat buat Cili ya. Banyaknya Bang Rudi, Bang Amarkan yo, Bang Alibi dengan Nadia Purnamanya juga, banyak Ambia Yusuf yo, Bang Ijal Bang Tamrin, banyak Aceng Perok buat Anita, buat kalau-kalau Cili.
0: Oke.
1: Iya dah. Cili, makasih.
0: Yuk, makasih Bang Ramlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti masih saya telepon. Masih saya terima telepon ya. Halo, selamat pagi Bang Iing.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya,
0: alhamdulillah sehat. Bang Iing sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Macam mana di luar cuaca cerah dak?
2: Terang nih Mbak ya.
0: Alhamdulillah. Ya walaupun tadi pagi ada gerimis dikit
2: iya.
0: Ya.
2: Iya. Cuma pasang lampu gelap.
0: Iya, Bang Iing punya koleksi batik berapa di rumah?
2: Kalau yang saya kan banyak lah, ini baru 2 lagi.
0: Baru 2?
2: Iya.
0: Nak nambah lagi?
2: Nggak,
0: iyalah, batik Jambi apa batik daerah lain?
2: Campur ini dia.
0: Campur.
2: Iya.
0: Oh iya iyalah. Jadi ada lah ya pokoknya ya batik
2: ada,
0: ya.
2: Iya.
0: Nggak mungkin nggak ada zaman sekarang nggak pakai batik ya kan?
2: Iya. Banyak gunonya
0: batik. Banyak gunonya iya dah. Bang, lagunya apa nih?
2: Minta lagu Pisang Kaya Betelis.
0: Pisang Kaya, hobi nian Pisang Kaya ya. Oh lah Pisang Kaya gitu ya.
2: Iya.
0: Iyalah.
2: Nah, daerah ada mungkin lah menang minta lagi
0: deh. iyalah.
2: Yuk. Semua Betelis.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Jambi Berdendang.

0: Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Bisa dua penelpon lagi saya terima ganti-ganti untuk kebersamaan kita di Jambi Berendang edisi hari ini ya. Di 0811-6707-9920 ganti-ganti ya. Dan tentunya waktu kita terus beranjak sudah hampir ke jam 10 ganti-ganti ya. Tapi ya selamat pagi menjelang siang untuk semua ganti-ganti yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan segala kegiatan dan pekerjaannya, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga yang memang lagi pada sibuk ya. Mungkin mau masak, baru balik belanja mungkin ya. Jadi memang perlu sedikit rehat mungkin boleh sambil menunggu meracik bumbu-bumbu yang akan disiapkan ganti-ganti. Yang pasti terima kasih banyak sudah bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.
1: Jambi Berdendang.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kanti-kanti dimanapun berada. Terima kasih untuk kanti-kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ya, senang sekali kembali bersama dengan saya Adis, dan saya tidak sendirian. Kanti-kanti ada siapa ini?
1: Halo kanti-kanti, Kak Adis bersama Elin.
0: Elin, halo Elin, apa kabarnya hari ini?
1: Baik Kak Adis.
0: Alhamdulillah, cuaca hari ini cerah ya Elin.
1: Iya,
0: ya
1: Kak.
0: Kabutnya gimana hari ini Elin?
1: Kabutnya lumayan tebal, tapi tidak setebal kemarin-kemarin.
0: Kemarin tuh sampai kuning ya, parah sekali ya. Tapi beberapa hari ini ada diguyur hujan nggak daerah rumahnya nih?
1: Kemarin sore hujan Kak, tapi sebentar.
0: Oh, cuma sebentar. Iya, tadi waktu saya pergi ke kantor di daerah kawasan Singkawang itu kok agak ini ya, basah kayak habis hujan ya.
1: Ya kemungkinan hujan
0: subuh tadi ya, ya tadi malam gitu mungkin ya. Soalnya daerah rumah kakak enggak. Tidak merata hujannya belum ya, tapi semoga dalam waktu dekat ini cuaca kita baik-baik Bella ya. Dan pastinya jaga kesehatan untuk semuanya, dan untuk Elin pastinya juga ya. Oke, di Jambi Siang Iko Elin, kita akan berikan informasi diselingi juga dengan lagu-lagu daerah Nusantara ya, untuk anti-anti kita. Dan informasinya juga bisa kita dapatkan di laman rri.co.id. Nah, untuk yang pertama, saya ada informasi nih Elin. Tentang musik klasik. Nah, kenapa musik klasik itu identik menggunakan instrumen piano? Betul kan? Sering kita dengar kalau musik-musik seperti dari Beethoven gitu ya, komposer-komposer zaman dahulu kala itu banyak menggunakan piano ya. Nah, ternyata di 1 Oktober kemarin Elin itu diperingati sebagai Hari Musik Internasional. Sudah lewat ya, sekarang sudah tanggal 2. Nah, untuk rayakan musik di berbagai kalangan, berarti di Indonesia pun juga ya. Nah, peringatan ini pertama kali digelar pada 1975 oleh International Music Council atas gagasan Yehudi Menuhin. Nah, kanti-kanti, musik ini hadir dalam banyak bentuk, mulai dari pop, jazz, rock, hingga musik klasik. Nah, kalau Elin suka musik klasik enggak?
1: Dengerin sih Kak.
0: Dengerin ya, kalau untuk belajar biasanya ya lebih menenangkan gitu. Tapi ada loh orang yang kalau belajar tuh suka dengerin lagu yang contohnya seperti lagu rock. Bener kan?
1: Mungkin kayak adrenalin.
0: Lebih adrenalin, betul sekali ya. Kalau saya biasanya suka lagu-lagu pop biasa lah ya, yang gak terlalu keras-kerasnya gitu ya. Namun ternyata Elin, piano ini sering dianggap paling dekat dengan musik klasik karena sejarah dan perkembangannya ternyata ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada Beethoven, seperti itu. Mereka kan dari piano tuh. Nah, Mozart, nah dari mereka itulah menulis karyanya untuk piano, menggunakan piano. Jadi banyak juga sampai sekarang instrumen lagu tuh pakai piano. Karena itu ternyata ya. Nah, karena seiring perkembangan zaman lah, dia semakin berkembang dan menghasilkan suara yang lebih kuat. Tapi tetap banyak yang menggunakan instrumen, menggunakan piano untuk lagu-lagunya ya Elin. Nah, karena sejarah tersebutlah piano akhirnya sangat melekat dengan musik klasik sampai sekarang. Nah, meskipun begitu, piano tetap menjadi alat musik yang digunakan dalam berbagai genre musik modern. Ya itulah tadi satu informasi dari saya Elin, kenapa musik klasik tuh identik menggunakan instrumen piano. Berarti karena sejarahnya tadi ya. Walaupun kita berdua mungkin enggak terlalu sering juga dengerin lagu itu, tapi banyak loh lagu-lagu zaman sekarang instrumennya juga menggunakan piano. Baik, kanti-kanti jangan kemana-mana, nanti Elin ada informasi juga ya Elin ya. Untuk kanti-kanti semua, tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Eh, jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Ya Kak Tekanti, karena masih di Pro 4 FM 99,2 MHz. Nah Kak Tekanti, hari ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Nah Kak Adis, batik di tengah perubahan selera generasi muda. Nah pada tanggal hari ini bertepatan 2 Oktober, Kak Adis diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenalkan dan menjaga keberadaan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Nah, di tengah perkembangan zaman ini, Kak Adis, batik itu tidak hanya digunakan dalam acara resmi ternyata, Kak Adis. Tetapi juga mulai hadir dalam berbagai gaya berpakaian yang lebih dekat dengan kehidupan generasi muda seperti kita ini, Kak Adis. Perubahan selera fashion ini membuat anak muda itu memiliki banyak pilihan dalam menentukan pakaian tren. Tren busana dari berbagai negara, perkembangan media sosial, hingga munculnya berbagai merek fashion lokal yang turut mempengaruhi cara generasi muda berpakaian. Nah, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi batik untuk terus beradaptasi. Nah, saat ini Kanti-kanti, batik itu dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pakaian kanti-kanti, mulai dari kemeja, outer, rok, celana, hingga pakaian casual. Motif dan warnanya pun semakin beragam. Nah, sejumlah pelaku usaha batik itu mencoba menghadirkan desain yang lebih sederhana ke Adis dan lebih modern.
1: Iya,
0: agar dapat digunakan dalam berbagai kesempatan. Nah, penggunaan batik ini oleh generasi muda juga tidak harus selalu dikaitkan dengan acara formal. Batik itu dapat dipadukan dengan pakaian sehari-hari sehingga memberikan kesan yang lebih santai. Nah, kita nih anak muda Kak Adis pasti juga suka kan keluar pakai batik itu selain untuk ke
1: formal, acara formal ya, bisa ke acara-acara yang hiburan gitu.
0: Untuk nongkrong dan lain-lain sebagainya. Nah, cara kita melakukan itu untuk membuat batik ini Kak Adis memiliki ruang lebih luas untuk masuk ke dalam gaya hidup seperti anak muda. Nah, selain itu kanti-kanti, media sosial juga memiliki peran dalam memperkenalkan batik ke generasi muda. Mulai dari konten mengenai fashion, budaya, produk lokal, dapat membuat batik ini lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Nah, ketika batik dikemas melalui konten yang menarik, sesuai dengan kebiasaan penggunaan media sosial, pesan mengenai budaya itu dapat menjaga kelompok yang lebih luas. Jadi kita itu dapat melestarikan batik ini untuk ke ranah yang lebih luas.
1: Sekaligus memperkenalkan gitu ya.
0: Benar Kak Adis. Nah, kanti-kanti untuk info lebih lengkapnya, kanti-kanti bisa kunjungi laman rri.co.id. Tetap di Pro 4 FM 99,2 MHz.

Ganti-ganti kabar hari ke edisi 2 Oktober 2026 tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ketua KPK berharap sinergi dengan Kapolri baru perkuat pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengucapkan selamat atas pelantikan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru. Suyudi resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Istana Negara pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Setio berharap kepemimpinan Suyudi dapat memperkuat kerjasama antara KPK dan Polri, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Pelantikan Suyudi dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 96 Polri tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. Untuk informasi selengkapnya mengenai Ketua KPK berharap sinergi dengan Kapolri baru perkuat pemberantasan korupsi dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku

Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leuge Manai dengan permulaan konflik antar Uma Leuge Manai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leuge Manai dengan Saeng Rekere, adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, di antaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa, yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya, terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya kalian tim tetap masih di Pro 4 RRI Jambi FM 99,2 MHz. Ya kalian tim ada info mengenai singkong ternyata bisa jadi es krim dan gubernur minta UMKM Jateng berani berinovasi. Ganti-ganti, ternyata singkong yang selama ini kita kenal sebagai pangan sederhana ternyata bisa menjelma menjadi produk yang bernilai tinggi, mulai dari tepung moka hingga es krim. Transformasi tersebut menjadi contoh jika pangan lokal Jawa Tengah mampu disulap menjadi peluang ekonomi baru melalui inovasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi mengatakan potensi pangan lokal tidak boleh berhenti sebagai komoditas mentah. Menurutnya, pengolahan menjadi produk turunan akan membuka pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan

Lutfi nilai Jawa Tengah memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis tanah lokal. Selain kaya komoditas, potensi ini juga memiliki sekitar 4,6 juta UMKM berdasarkan pendataan sistem informasi data tunggal Kementerian UMKM 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 97,95% merupakan usaha mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, UMKM didorong tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas melalui inovasi dan peningkatan kualitas produk. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Jawa Tengah terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha. Dukungan pembiayaan juga diberikan melalui Bank Jateng dengan skema kredit berbunga rendah agar UMKM dapat memperluas kapasitas produksinya. Lutfi menegaskan penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, salah satunya program Lumbung Karya Indonesia yang mengakurasi dan mendampingi pelaku usaha agar produknya semakin kompetitif. Potensi besar pengolahan pangan lokal ini kanti-kanti terlihat dari Nirbaya Mokaf yang merupakan salah satu penerima penghargaan dalam ajang tersebut. UMKM binaan Lapas Nirbaya Nusa Kambangan Cilacap itu berhasil mengolah singkong menjadi beragam produk bernilai jual tinggi. Nah, kanti-kanti, singkong yang berasal dari Cilacap ini dan sekitarnya itu diolah menjadi tepung mokaf, lalu dikembangkan menjadi es krim dengan sekitar 80% bahan bakunya itu berasal dari singkong. Nah, kulit singkong juga diolah menjadi gula untuk bahan kombucha, sedangkan ampasnya digunakan sebagai pakan ayam. Jadi kanti-kanti, ternyata singkong ini bisa digunakan untuk berbagai macam. Kanti-kanti, untuk info lebih lengkapnya kanti-kanti dapat kunjungi laman rri.co.id. Tetap di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz.

Om enak betul naik mobil ke sana kemari, bulak balik mundar mandir. Hidup jadi supir di warung kopi mampir, ada cewek cakep gue parkir. Ndut ndut ndut kenapa mampet karburator kotor ndut ndutan. Terpaksa mesti kutik mesin kena minyak belepotan. Didorong gak mau jalan, mogok percis pengkolan, gak taunya bensin kehabisan. Untung aja ayah gak kehabisan akal, dongkratan kunci.

La la la la, seneng banget adik saya. Duduk di depan pegandengan kaya tuan amenyonye. Tangan kanan pegang setir, tangan kiri pegang ape. Nggak usah ya.

dia apa-apa, biar dia mare-mare, biarin aja. Mata bodoh dunia saya yang punya, yang punya. Tuan dan nyonya, but saya biang kerok si berengsek. Dengar kuping yang kiri, lolos kuping yang kanan. Habis kerja aja terus ngorok.

0: sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yuk kami ganti. Masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Ganti-ganti ini cerita UMKM Gahari, incar peluang di Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh. Gelaran Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh di Stasiun Wilis Kota Madiun pada 25 hingga 27 September 2026. Tak sekedar menjadi tempat pamer produk, lebih dari itu, ajang ini menjadi pintu kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk membangun kemitraan bisnis dan memperluas jangkauan pasar. Salah satu yang mengincar peluang tersebut adalah UMKM Gahari. Ketua UMKM Gahari, Rustika Dewi Wijayanti, menceritakan bahwa keterlibatan komunitasnya bermula dari keberanian mendaftar secara sukarela melalui tautan terbuka yang disediakan Kementerian Haji dan Umroh. Meski pendaftarannya terbuka untuk umum, ganti-ganti, seleksinya ini terbilang ketat, kelengkapan legalitas menjadi syarat utama seperti kewajiban memiliki nomor induk berusaha bagi pendaftar perorangan serta jaminan sertifikat halal pada tiap produk yang dipamerkan. Setelah memenuhi syarat legalitas hingga foto produk, UMKM Gahari lolos menjadi salah satu tenan pada kegiatan tersebut untuk kategori produk unggulan UMKM. Produk yang dipamerkan pun bukan asal pilih ganti-ganti, melainkan melewati proses kurasi. Rustika menerangkan produk yang dipilihnya adalah olahan pangan kemasan yang tahan lama dan bersertifikat halal. Di antaranya adalah kerupuk, keripik, aneka cookies, sambal pecel, hingga abon ayam ganti-ganti. Nah, produk-produk tersebut sengaja dipilih karena dinilai relevan dan kebutuhan jemaah maupun industri penunjang haji dan umroh. Meski menjadi tenan selama 3 hari per pameran, bagi Rustika dan para anggotanya, deretan transaksi penjualan harian bukanlah tujuan tunggal, tetapi sasarannya utamanya yaitu mereka incar adalah memanfaatkan forum bisnis matching.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.

Jangan membenci orang yang menyakitimu karena dari dia kamu belajar. Belajar untuk sabar, kuat, tegar, dan memaafkan. Bersama kami, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Pro 4.

Sahabat budaya, berlibur ke Borneo kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kulinernya. Meskipun belum terekspos, sejatinya makanan ini merupakan makanan khas dari Kalimantan secara umum. Bukan berarti hidangan ala-ala Kalimantan tidak mempunyai cita rasa yang sanggup membuat ketagihan. Salah satunya adalah nasi bakepor. Makanan ini berupa nasi liwet yang dipadu dengan minyak sayur, aneka bumbu rempah, dan ikan asin. Proses memasaknya menggunakan kettle, yakni di mana beras dan bumbu dimasak jadi satu. Dan sebelum diangkat, diberi ikan asin, daun kemangi, cabai, dan jeruk nipis. Dan kalau pinggiran nasinya sudah berkerak, maka nasi bakepor sudah siap untuk diangkat. Dan biasanya, nasi bakepor dihidangkan dengan daging masak bumbu hangus atau sayur ganggang asam kutai.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai, matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
3: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
2: Apa lah munia nyucinya?
3: Yo biak bersih lah, Ma. Emang apa sih, Ma?
2: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
3: Yo jadi cak mano biak air ini hemat, Ma.
2: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
3: Oh gitu yo, Ma. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
2: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
0: FM Pro 4, suara budaya Jambi.
4: Jambi Siang Iko.
5: Dari ganti-ganti, sesaat lagi nanti kita akan mengikuti silang khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi bersama dengan Pro 1 RRI Jambi. Sembari menunggu, kita dengarkan lagu-lagu bernuansa islami berikut.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

Rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol?' Beliau menjawab, 'Sholat tepat pada waktunya.' Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah.'" Hadis riwayat Bukhari.

0: Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.
1: FM Perempat Jambi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Lagi kita akan mengikuti siaran Budaya Nusantara pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang hari ini hostnya yaitu RRI Jakarta Kanti-Kanti dengan tema Jazz Betawi, Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Ya, selamat siang tentunya saya ucapkan untuk Kanti-Kanti dimanapun berada. Di cuaca kali ini terpantau kabutnya masih jelas Kanti-Kanti ya, menutupi, agak menutupi pandangan gitu. Nah, jadi Kanti-Kanti yang mau keluar rumah hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jaga kesehatannya Kanti-Kanti ya. Jangan lupa untuk tetap membawa mantel Kanti-Kanti karena cuaca tidak tentu. Terkadang memang hujannya merata, terkadang enggak juga Kanti-Kanti ya. Untuk siap-siap baik. Nah, Kanti-Kanti tentunya tetap bersama dengan kami di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Mai, kok paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

sekaligus meningkatkan daya tarik wisata edukasi daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: salah nanya ya. Lo udah kita tahu bang.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayah pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayah pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang pakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadu-padankan. Batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Abang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Abang Po ya. Aye mau langsung sapa saja ini Abang Po, yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam Po, selamat siang Bang.
0: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
2: Saya jam 2 ada tempat persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
0: Ya. Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Nyetir sendiri, kebetulan gak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, pakai bluetooth.
0: Aman ya Bang ya?
2: Insya Allah aman.
0: Insya Allah aman, mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang. Iya, harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang, musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu. Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang, jazz Betawi itu Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simple ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
0: Oh gitu. ya benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia keluarin kemampuan dia gitu. Dia pukul petak petung petak petung petak petung petak petung kayak gitu tuh gitu. Padahal seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
0: Oke, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
2: Lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan. Yeah. Nah, trompet di gambang juga ada tuh.
0: Iya, yeah, benar. Yeah.
2: Ya dia main misalkan lagu jari-jari. Biasanya kan standar ini dia si jari-jari.
0: Tak dung dung tak dung dung.
2: Gitu kan. Nah, jazz lebih bisa lebih slow gitu.
0: Oh.
2: Dan dia dimainkannya dengan teret teret teret teret teret teret teret
0: teret gitu. Oh, iya. Lebih ada nilai ininya ya, Bang, ya. Agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya, Bang.
2: Sebenarnya enggak, ini orang gila aja, orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
0: Iya, benar.
2: Bahwa musik Betawi itu juga enggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan.
0: Iya, betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya, Bang, ya?
2: Iya, pada dasarnya iya apa ya? Ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan gam, trompet, kan itu juga dipakai di gambang kromong kan.
0: Iya.
2: Ya, lebih apa? Lebih ekspresif aja sih. Lebih ekspresif aja sih, Po, gitu.
0: Oke.
2: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan enggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
0: gerimis aja. Iya, benar.
2: Kalau lagi gitu. Dimainkannya lebih kromongnya doang kah atau gamdangnya aja dimainkan dulu gitu.
0: Iya, iya, iya. Kan
2: seru lah gitu. Lebih memang bereksperimen sih.
0: Oke, okay. Gitu. Baik. Nah, kemarin ini kan sempat dilombakan ya, Bang, ya?
2: Iya, masih belum lah. Ibaratnya, ini kan baru pertama kali nih.
0: Yeah.
2: Masih belum memuaskan, tapi sudah mulai lah. Mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman. Gitu.
0: Oke, okay. Oh, tapi benar itu, Bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya, Bang, ya?
2: Benar. Lagu wajibnya itu lagu... kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simple ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simple itu sebenarnya susah gitu.
0: Iya, benar-benar, karena orang nganggap mudah aja gitu ya, Bang, ya.
2: Mudah aja, apalagi tiba-tiba ngeliat doang gitu. Kalau udah enak aja ngeliat dia.
0: Iya, benar. Kemarin waktu dilombain tuh banyak, Bang, yang berpartisipasi.
2: Ada 10 grup lah ya. Gitu. Masing-masing ya, memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada, insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
0: Iya.
2: Kita mungkin pengennya festival gitu kali ya.
0: Ini ide siapa sih, Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya, Bang, ya?
2: Iya sih. Cuma karena penasaran. Ya balik lagi, ibarat kue. Kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu doang.
0: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh, Bang, gila musik gitu, Bang, ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya, Bang, ya.
2: Biar ya, yang teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Ini kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
0: Oke. Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh, Bang Imbong? Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih, Bang, orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini, Bang?
2: Ada, sebenarnya sudah banyak kayak misalkan almarhum guru ya, produk-produk pasti ada beberapa yang kebetawian dia mainkan, gambang kromong digabung dengan beberapa gitu. Banyak sih. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gitu.
0: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak api gitu ya Bang ya.
2: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu. Pakai sanggul, nyanyinya enggak usah teriak, udah gitu.
0: Iya,
2: iya. Kicir-kicir gitu misalkan. Dunia slow gitu kan.
0: Iya benar-benar.
2: Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
0: Oh, gitu. Berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya Bang Ye.
2: Kayaknya minum teh tarik yang harganya satu gelas
0: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
2: Pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget.
0: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya bener. Seru kali ya Bang ya.
2: Udah banyak sekarang yang apa ya berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy menikmati.
0: Okay, ya,
2: seperti okay. Itu sebenarnya.
0: Iya, oke. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang atau musik jazz dah?
2: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya ya, budaya itu kan kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan kalau dalam artian selama enjoy kayak tadi itu nyanyinya kan orang macam-macam. Kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi ngos-ngosan gitu, udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu.
0: Yang
2: lebih smooth orang kan ada yang suka, ada yang wah terlalu pelan nih kan beda.
0: Baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
2: Ya sangat suka. Saya sangat suka karena saya orangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
0: Iya.
2: Yeah. Gitu. Batik kan ada pakemnya tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Kan? Motifnya ini tuh pakem gitu.
0: Iya.
2: Yeah. Budaya kan orang silakan berekspresi.
0: Iya betul.
2: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu, salah. Enggak sih menurut saya gitu kan, orang balik lagi kan kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Iya.
2: Kalau dia modelnya print, itu hanya motif batik gitu.
0: Iya. Batik juga Bang, batik print namanya, batik printeran. Tapi
2: kita masuk tuh sama UNESCO diomelin.
0: Iya benar. Batik itu ya tulis sama cap ya Bang ya.
2: Iya. Nah, kalau bisa kan kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
0: Iya nah, ya.
2: Baru punya duit, baru dia bilang saya mau batik cap dong. Gitu.
0: Iya benar.
2: Kebanggaan tuh, keren kok.
0: Iya betul.
2: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok pakai batik kan bajunya samaan batiknya.
0: Itu batik pabrikan Bang.
2: Tinggal turun mobil, sangat malu terus disangkain ituan karyawan restoran bareng.
0: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh Bang.
2: Gitu, itu kan pernah ngalamin. Pas mau turun ada orang bajunya sama dua apa tiga orang gitu. Waduh samaan, udah kemana gak usah makan di sini ah gitu.
0: Iya, padahal batik itu kan limited edition ya Bang Ye.
2: Ya balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
0: Iya benar sih Bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya Bang ya.
2: Iya, tapi memang gitu tadi beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya dia kan punya kebanggaan lah.
0: Oh jadi musik jazz Betawi ini Abang ciptain buat orang berduit aja nih ceritanya.
2: Kayak sih orang yang makan singkong juga nggak apa-apa.
0: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget Bang. Orang lagi makan singkong gitu loh dihibur sama musik jazz Betawi.
2: Iya. Makan singkong, terus sembari ngayal dengan lagunya. Tadi gitu, dianggap aja dia lagi di puncak gunung gitu.
0: Kan? Iya benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya Bang ya, roti keju ya Bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih, perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya Bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini, kedepannya seperti apa sih Bang?
2: Yang pasti, saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
0: Iya, betul.
2: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
0: Iya, gitu.
2: Jadinya apa ya? Gak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
0: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya Bang Ye.
2: Iya. Jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu. Nggak usah pikirin miring-miring itu.
0: Iya. Iya benar-benar.
2: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
0: Iya.
2: Kalau denger begini lupa sama utang ya.
0: Gitu. Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
2: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
0: Oke.
2: Kan lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk ke lagu-lagu Betawi juga tuh.
0: Iya.
2: Lagu-lagu Payung Pantasi.
0: Iya.
2: Oke, Korko Jazz gitu.
0: Iya.
2: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tanjidor, itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
0: Iya. Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang Bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa?
2: Enggak
0: ya?
2: Itu malah beli. Seniman Betawi itu anak mudanya banyak banget.
0: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
2: Gimana orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang pemusik gamelan itu anak muda semua.
0: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
2: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih, gitu. Kan gini loh ya.
0: Iya.
2: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
0: Iya.
2: Ya ternyata. Dulu rock and roll itu kampungan.
0: Iya dulu ya Bang ya, awal-awal ya. Iya.
2: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
0: Oke.
2: Sama dia kayak dangdut. Dangdut kan bilangnya kampungan. Mana tuh orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok misalkan gitu.
0: Iya. Oke. Berarti tempatnya ya Bang ya, atau wadahnya menurut Abang?
2: Menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
0: Oke.
2: Dan orang enjoy terhadap produk itu, apa malu gitu. Selama itu kan nggak melanggar agama kan ya?
0: Iya. Oke dah kalau gitu Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya Ayi ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124-928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504-510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ya.
2: Oke.
0: Ya, Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Dan udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya-jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510. Atau boleh di WhatsApp aja Abang Po, di chat aja ya Abang Po ya, di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik yang belam-belam.
3: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka, langsung aja.
4: Hujan gerimis aja.
3: Ini orang Bone bang, orang Bone.
4: Diasinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
3: Ini dia orang Bone bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
4: Di Pluit Penjaringan.
3: Oh, di Pluit Penjaringan bang, nih dia pernah tinggal. Ya. Berapa lama?
4: Lama kan dulu bapak kan di situ memang kerjanya sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal dan nggak balik lagi.
3: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengeran, coba Bang tes lah. Tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
4: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponof sama siapa nih Ponof?
3: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
4: Bang
3: Imbong.
4: Tadi kan Pono bilang Bang Bingbong gitu.
3: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia Bang.
4: Mau nanya ini.
3: Apa
4: kan, tuh? Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
3: Apa?
4: Kalau keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kali ke pesta.
3: Oh, maksudnya ternyata jazz bukan jazz, itu musik.
4: Iya, makanya aku bilang, oh ikannya itu ini musik gitu kan.
3: Oh, kirain jazz tadinya.
4: Iya, makanya aku bingung.
3: Iya.
4: Aku mau nanya apa, tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
3: Jadi gak ada pertanyaan.
4: Aku mau ini Ponova itu.
3: Apa?
4: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu Bang?
3: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
4: Gimana gitu?
3: Sentuhan ya, mana gitu yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
4: Iya, Panova, kita mau pantun dulu satu ya.
3: Oke, boleh, silakan.
4: Langit mendung hujan rintik.
3: Cakep.
4: Tumpang berteduh hati gelisah. Kuucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
3: Oke Ica. Yuk.
4: Makasih yang Ponova. Salam buat semuanya aja.
3: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana bang?
5: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot. Gitu. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi.
3: Yeah.
5: Baik musiknya dan nyanyinya juga santai aja gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben, Bang Ben kan misalkan hujan gerimis aja ikan teri di asinin gitu kan, kayak gitu. Kalau jazz hujan gerimis aja
3: asik gitu.
5: Teri di asinin
3: nggak tuplak gitu ya bang ya.
5: Lebih smooth
3: iya
5: yeah. Itu orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar gitu.
3: nggak ini ya bang, dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang ya.
5: Nggak jadi gitu singkong, jadi bisa santai.
3: Iya benar
5: jangan menangis aja dan kayak gitu.
3: Oke.
5: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
3: Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya bang.
5: Lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop lebih middle lah pop ya gitu. Kadang malah Gian Bisesa kan lagunya seperti nangis gitu kan.
3: Nah,
5: ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu Bernikuli. Apa ya Tiga Mawarni gitu misalnya.
3: Yeah. Dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
5: Iya, karena kuncurnya karena di Betawi. Pasti ada unsur Betawi tuh. Misalkan bang kerobongnya.
3: Iya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo, Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
5: Sekarang.
3: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa di mana?
6: Roni Jakarta.
3: Bang Roni.
6: Jakarta.
3: Di Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
6: Jakarta Timur.
3: Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
6: Oh, ini tanya ya?
3: Iya. Terus ngapain? Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
6: Kayaknya disuruh nyanyi.
3: Disuruh nyanyi.
6: Maaf dong.
3: Hah?
6: Nah, itu nyanyi tuh si Ica.
3: Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
6: Iya.
3: Emang bisa nyanyi Betawi?
6: Enggak bisa.
3: Oh, ya udah jadi enggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
3: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya bang, atau jali-jali ya bang ye?
6: Iya.
3: Oke deh, gitu aja.
6: Selamat hari Batik
3: Nasional. Iya, makasih.
6: Ya, itu pinter ya, mantun juga ya cie ya.
3: Siapa?
6: Itu sih cak.
3: Oke. Oke dah. Gitu aja bang Roni.
6: Oh iya, terima kasih.
3: Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya bang ye?
5: Tapi ya memang itu kan memang sastranya ya.
3: Iya.
5: Tepo dulu.
3: Itu.
5: sastra Betawi itu di situ gitu.
3: Oke. Ya, tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun, Bang, atau gimana, Bang?
5: Ya hampir semua sastra Betawi itu kayak Kambang Kromo.
3: Ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya, Bang, ya? Oh, itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga, Bang.
5: Iya. Tapi itu, ya, apa-apa juga, itu juga bagian dari kasanah kan.
3: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh, Bang, dengan sentuhan musik Betawinya.
5: Intinya memang seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
3: Iya.
5: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang kromong itu pasti dari pantun-pantun.
3: Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bang, dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih, Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana, Bang, sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
5: Oke, bagus banget pertanyaannya.
3: Ya.
5: Dan pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
3: Yeah.
5: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
3: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
5: Iya.
3: Oke. Okay. Nah,
5: lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh, gitu, lenong preman.
3: Yeah.
5: Nah, ada namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih, misalkan Dikau Ananda.
3: Oh.
5: Gerangan. Gitu. Cinta Dikau kepada Adinda.
3: Keren. Oke, baik.
5: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai suplemen pengayaan gitu loh, pengayaan. Boleh, yeah. Silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
3: Yeah.
5: Keren banget.
3: Iya, yeah, betul.
5: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
3: Iya, yeah, benar.
5: Ya, karakternya kalau jazz itu kan enggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
3: Iya, yeah, iya, yeah, uh-uh. Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal enggak sih, Bang?
5: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
3: Iya, gitu. Lah berarti bisa dong, Bang, masukin unsur jazz itu di sono.
5: Bisa, tapi kan bukan lenong.
3: Oh, bukan lenong jatuhnya ya, Bang, ya. Bukan
5: lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
3: Iya.
5: Yang engkau gemilang, jazz.
3: Iya.
5: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
3: Iya.
5: Bagaikan bintang timur sedang.
3: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
5: Iya, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu kan ada jazz.
3: Iya, yang Betawi maksud aye loh, Bang.
5: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an, 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu, dengan musikalitasnya Eropa gitu, sama.
3: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi

0: tahu yang digoreng minyaknya sedikit, sedikit tertetes, apinya itu kecil gitu, hanya ditempel gitu aja tuh gitu, kayak dihangatkan gorengnya gitu.
1: Oh iya iya iya iya benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya bang ya?
0: Iya nggak ada. Dia memang jual.
1: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong. Kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, ini ada udah ketemu nih Bang sama Aye nih, Tau Siksa. Ye, kok namanya Tau Siksa ya? Namanya Tau Siksa. Ya, Aye kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tau Siksa Bomang. Oh. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
0: Halo.
1: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Lanjut Bang. Ini ada nih taunya kuning ya Bang ye.
0: Taunya kuning. Minyaknya sedikit, digoreng itu gitu.
1: Iya.
0: Biasanya pakai cabe. Enak banget.
1: Iya, benar. Bang, tapi beneran loh Bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend Bang. Dia pakai taunya itu Bang.
0: Setahu saya sih enggak, dia tidak ada temennya tuh tahu sukses sama ketoprak gitu.
1: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya Bang ye.
0: Ya bisa jadi.
1: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
0: Bisa jadi.
1: Oh gitu ya, terus gimana Bang, apa hubungannya tuh Bang?
0: Ngobrolin apa?
1: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak.
0: Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
1: Oke.
0: Kalau itu kan teriak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong.
1: Iya.
0: Kayak orang ngobrol santai.
1: Oke deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi, kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Lupa suara saya.
1: Oh iya, udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan silakan.
2: Iya. Ini emang saya dari zaman masih ada apa-apa, ada berbagai macam bias itu. Iya, unik-unik sih emang Bang Embong. Uniknya kayak ya, termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu Bang Embong itu emang tadi sering porok cabai itu kalau jajan itu. Padahal kita kalau mau ke, saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawa petau siksa itu.
1: Oke.
2: Ketua pen saya tuh kalau beli porok cabe tuh. Emang itu benar-benar emang enggak ada temennya, Po.
1: Oh gitu.
2: Cuma emang asli dong tadi itu dong cabe dikasih minyak itu.
1: Dijirin, oh makanya ya, namanya tahu siksa gitu ya, sakit tersiksanya sendiri ya, gitu ya.
2: Itu mah dikasih minyak, dipanasin gitu. Disiksa gitu, diusak-atik gitu.
1: Iya.
2: Enak bener itu.
1: Iya dah. Udah terus, jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar Bang.
2: Iya jazznya. Jazznya itu, ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enak kan, macam-macam itu jazz itu. Cuman karena yang saya mau tanyakan itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya? Apa tadi itu jazz
1: ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama

0: kutu itu, kita gitu ya.
1: Terlahirnya jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana Bang?
0: Oke, Bang San.
1: Itu pertanyaannya lumayan mau saya dari wilayah Bogor Barat ini, Mbak Ngembong.
0: Okay.
1: Saya udah bergaul Betawi emang lama, itu bermacam-macam musik itu. Ada gamang keromong, ada ini, ada itu. Itu cuma bisa saya belum bisa membedakan itu.
0: Okay.
1: Ya, tapi ada bahasa, apa itu namanya? Preman itu katanya. Termasuk Palang Pintu itu, Pantem Preman itu, Bang. Termasuk di Palang Pintu. Itu aja pertanyaannya, Bang.
0: Oke, yo.
1: Mau lupa, Mas Siang?
0: Iya, sami-sami.
1: Selamat hari batik.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan, Bang Imbong.
2: Bang Hasan, suaranya keren banget tuh.
0: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang, ya?
2: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh. Barry
0: Widih.
2: White. Penasaran? Ada tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
0: Iya. Yeah. Gitu.
2: Lenong tuh ada dua, ada Lenong preman, ada Lenong tenar.
0: Gitu.
2: Tadi kita bahas masalah itu. Tadi Bang Hasan sempat tanya tuh kan ya, apa sih? Tadi saya sedikit tangkap itu maksud Bang Hasan adalah Lenong tenar dan Lenong preman. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi Bang Hasan nanya tuh, itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita-kita aja sih ibaratnya gitu. Baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama. Gitu. Oleh pemusik-pemusik kita tuh Mas Guru aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain. Senior-senior musik. Intinya basnya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
0: Gitu. Oke.
2: Kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang keromongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu makan singkongnya nggak kaget-kaget.
0: Ya.
2: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
0: Iya, iya. Lah duduknya kagak di ono, Bang, di warkop, Bang.
2: Iya, iya. Enggak pakai kopi saset,
0: enggak. Iya, bener dah. Iya, iya, iya. Oh, jadi ini
2: sambal keju.
0: Ini bentuk kreativitas ya, Bang, ya.
2: Kreativitas aja.
0: Oke.
2: Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir-kicir ini lagunya, itu kan standar tuh. Yakin kan bisa kicir-kicir ini lagunya.
0: Oh, beda kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya kesono-kesono ya, Bang, ya.
2: Enggak, makanya sih lagi ngobrol, kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
0: Kalau khusus ya.
2: Kita kopinya gak kopi saset.
0: Iya, iya, jangan berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh, Bang. Oke deh, oh gitu ya, Bang, ya. Oke deh, Bang, ini udah di menit 56 tambah terasa. Satu menit nih, Bang, buat penutup. Apa yang menjadi harapan Abang ke depannya, Bang?
2: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi nggak usah ada perdebatan, nggak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi ada enak gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Yang siksa cuma tahunya doang, bukan kita.
0: Iya, gitu. Kita mau makannya enak ya, Bang, ya.
2: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah, ilah, ilah.
0: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
2: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
0: Oke, dah kalau gitu. Iya dah, Bang. Baik dah, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang Imbong ya.
2: Siap.
0: Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita. Pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya, Bang, ya. Selamat sampai tujuan. Udah sampai, Bang?
2: Udah sampai.
0: Ya udah deh, sukses, Bang, lancar acaranya ya, Bang, ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum, Bang.
2: Salam semuanya.
0: Iya. Oke deh. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri ye. Siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Jambi Siang Iko.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

Ya, kan ganti masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Kabar siang ini ganti-ganti, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama tim gabungan memadamkan kebakaran hutan dan lahan seluas 3.793 hektar di 6 provinsi. Pemadaman berlangsung selama periode 24 hingga 30 September 2026 di wilayah prioritas Sumatera dan Kalimantan. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB Berton Panjaitan mengatakan pemadaman terus dioptimalkan. Sumatera Selatan mencatat luas pemadaman tertinggi dengan mencapai 1.554,46 hektar selama periode pemantauan. Selanjutnya, Kalimantan Tengah mencapai 846 hektar dan Jambi mencapai 477,50 hektar. Di Kalimantan Barat, luas lahan yang berhasil dipadamkan mencapai 413,30 hektar, sementara di Kalimantan Selatan mencapai 349,44 hektar dan Riau sebanyak 96,3 hektar. Berton mengatakan kondisi karhutla di lapangan sangat dinamis sehingga data dapat berubah setiap waktu. Perubahan tersebut mencakup luas lahan terbakar maupun area yang berhasil dipadamkan tim gabungan. Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena luas lahan terbakar meningkat. Peningkatan tersebut terjadi dalam dua hari terakhir periode pemantauan, meski pemadaman terus dioptimalkan. Sementara itu, hujan alami di Riau membantu menekan luas kebakaran. Kondisi tersebut membuat area yang masih terbakar di wilayah tersebut relatif kecil. Berdasarkan perbandingan data 29 dan 30 September 2026, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi pada luas lahan yang belum berhasil dipadamkan. Untuk info lengkapnya Kanti-Kanti bisa kunjungi laman rri.co.id. Kanti-Kanti tetap di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz.

0: Hush, hush, hush. Sana, sana. Rasain tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya gak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
3: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: Sahabat budaya, acara pada adat suku Jambi dibedakan menjadi dua, yakni acara adat besar dan acara adat kecil, di mana perbedaan ini mempengaruhi pada variasi pakaian yang dikenakan, khususnya yang dikenakan oleh para gadis. Jika dalam pelaksanaan acara adatnya kecil, maka pakaian yang dikenakan berfungsi ganda, yakni sebagai pakaian upacara dan pakaian untuk bekerja. Kelengkapannya adalah dengan sarung berwarna merah yang dipakai sedikit di bawah lutut, dan baju kurung berlengan tanggung yang letaknya di luar kain, sedangkan selendangnya berwarna merah yang dililitkan di kepala, serta membawa ani-ani dan kiding atau tempat padi. Sementara pakaian adat untuk acara adat yang besar dibedakan juga untuk upacara adat dan bekerja, di mana dalam rangkaian upacara tersebut terdapat hiburan, serta pakaian yang dipakai pun lebih bagus. Selendangnya pun adalah selendang songket yang digunakan sebagai penutup kepala yang diberi sulaman benang emas dan juga rumbai-rumbai di ujungnya.

0: skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lutfiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat beresiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Main gasing jangan laba, memakai tali pelepah pisang. Budaya asing sudah mengambang, budaya asli jangan dihilangkan. Sahabat budaya, ikuti terus program acara kami Pro 4 RRI, siaran pendidikan dan budaya.

Nyokanti Kanti masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Kanti-kanti, Hari Pegan Nasional diperingati setiap 1 Oktober sebagai kesempatan kenalkan pola hidup berbasis nabati ke publik. Pegan biasanya lebih mengandalkan makanan nabati seperti buah, sayuran, kacang, serta serealia. Karena hanya memakan makanan nabati, vegan cenderung menghindari produk yang dibuat dari hewan, buah sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, serealia, dan olahan nabati seperti tahu dan juga tempe dipilih sebagai alternatif. Bagi para pemula yang ingin konsumsi makanan sehat secara rutin, tidak perlu ganti seluruh menu makanan dengan terburu-buru. Mulailah dengan bertahap seperti kurangi makanan hewani serta perbanyak pilihan makanan yang berbahan tumbuhan. Tahapan selanjutnya adalah dengan pastikan ada banyak pilihan makanan agar kebutuhan zat gizi tubuh bisa terpenuhi dengan baik. Kementerian Kesehatan tegaskan pola makan nabati harus direncanakan dengan baik, bukan sekedar perbanyak sayuran. Sumber karbohidrat tetap diperlukan dalam pola makan vegan seperti kentang, nasi, ubi, jagung, ataupun biji-bijian. Pilihan sumber karbohidrat tinggi serta batasi makanan yang tinggi.

Ruang Dengar Kanti-Kanti. Terima kasih sudah menemani kami dari pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Semoga informasi dan lagu-lagu yang kami hadirkan hari ini menemani aktivitas Kanti-Kanti. Tapi Kanti-Kanti jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini informasi akan terus menemani Kanti-Kanti bersama Bang Anur dan Ratu. Saya Elin bersama Kak Adis pamit tetap di 99 frekuensi modulasi RRI Jambi.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Tentu kita masih bersama yuk di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Sore Iko. Dan juga di kebersamaan kita pada edisi hari ke yaitu Jumat 2 Oktober ya 2026. Dan juga tentunya kita, saya tidak sendiri nih, saya ada ditemani sama seseorang, dua orang sebenarnya, tapi satunya tidak mau deh. Oke, ada siapa nih di sini?
1: Ratu, oh, halo.
0: Iya, gimana kabarnya Ratu?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Hari ini, di sore hari ini kita kayaknya cuacanya lagi ini ya, masih
1: kabut.
0: Dan juga pastinya untuk kanti-kanti yang mendengarkan jangan lupa untuk pakai masker ya, Dak Ratu.
1: Iya, wajib tuh sekarang.
0: Karena cuaca Jambi katanya nomor satu ya.
1: Iya, lagi tidak bagus.
0: Betul nih ya.
1: Sampai kuning hari-hari.
0: Nah, itu dia. Kalau kata orang-orang itu vibes-nya vibes kayak tahun 80-an.
1: Ah, iya betul. Kayak pakai kamera lamo gitu.
0: Iya, nah. kayak pakai kamera lamo. Oke, langsung aja ya Ratu. Di berapa telepon kita 0811-6707-9920 tentunya dengan tema kita apa Ratu?
1: Bangga pakai batik.
0: Nah, itu dia. Jangan malu pakai batik. Apalagi untuk anak muda, Dak Ratu.
1: Iya, apalagi anak muda. Sekarang kan mungkin banyak yang merendahkan batik kali yo. Jarang, tidak mau lah pakai batik, mau pakai kaos be.
0: Iya, dikiranya mungkin batik itu fashion lama atau cuma dipakai waktu acara-acara tertentu.
1: Iyo.
0: Ataupun juga apa nih, kayak dikiranya kayak orang tua. Padahal enggak,
1: ya. Iya, padahal enggak. Ratu be pakai batik hari ini.
0: Nah, itu dia. Ratu be pakai batik, kayaknya ganti-ganti. Anak muda sekarang banyak juga ya, Dak, batik-batik sekarang nih varian-varian. Varian rasa ya.
1: Desainnya.
0: Iya, desainnya. Banyak nih yang kekinian. Oke, di 0811-6707-9920 untuk ketika nanti bergabung bersama kami. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa nih?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Bunda ditanyo nah siapa sama Ratu?
2: Apa dah Nur?
0: Bunda ditanyo sama Ratu siapa nih?
1: Bunda Wati ya?
0: Nah, terputus pulo.
1: Nah, apa tuh?
0: Abis pulsa ayo nih.
1: Bunda.
0: Iya, di 0811-6707-9920 tentunya untuk kati-kanti yang ingin bergabung bersama kami pada sore hari ke di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa nih ditanyo?
1: Siapa nih?
0: Siapa nih?
2: Ditanya.
0: Iyo, ya, abang ya. Ditanyo siapa? Siapa?
1: Siapa nih? Ini abang. Akang siapa nih?
0: Ditanyo siapa namanya?
2: Oh, namanya.
0: Iyo.
2: Adi Saputra.
0: Oh, Bang Adi.
1: Oh, Bang Adi.
2: Sebenarnya itu.
0: Siapa?
2: Ratu siapa?
0: Sayo.
2: Enggak, satunya.
0: Satunya.
1: Ratu, Bang.
2: Ratu aja ya.
1: Iya, Ratu aja lah. Singkat.
2: Bukan Ratu Dangdut.
1: Waduh, boleh juga, Bang.
2: Iya, maksudnya tugasnya hari sore ini
1: di. Iya, di Dangdut. Oh, boleh lah, boleh.
0: Oh, gitu.
2: Jadi Ratu Dangdut ya.
0: Iya. Nama orang ya.
2: Iya, gurawan.
0: Iya. Oke, Bang Adi, tema kita pada hari ini yaitu bangga pakai batik.
2: Batik itu saya nggak berapa senang ya.
1: Kenapa tuh, Bang?
2: Senang macam mana ya? Saya itu orang pelosok.
1: Pelosok mana, Bang?
2: Yang pernah saya lihat tuh guru-guru yang sering pakai batik.
0: Tapi sekarang nggak harus guru sih, Bang. Nggak harus guru sekarang.
2: Tidak
0: harus guru yang pakai batik.
2: Oh gitu. Diharapkan pakai baju batik.
0: Batik sekarang udah banyak juga kok.
1: Motif-motifnya.
0: Betul. Bisa gitu.
2: Kalau dulu yang terkenal tuh batik Pekalongan.
1: Oh iya.
2: Ada judulnya lagu batik Pekalongan.
0: Oh. Ini
2: sudah produk sendiri ya.
0: Iya. Banyak sekarang produk-produk, apalagi Jambi banyak nih, Bang. Batik-batik.
1: Tapi abang punya enggak bang batik bang?
2: Ya ada, tapi kan enggak kita apa ya.
1: Jarang dipakai.
2: Jarang dipakai.
1: Kalau ke kondangan gitu bang atau kemana gitu?
2: Ya biasa aja, enggak apa. Enggak perlu pakai batik.
1: Oh gitu.
2: Belum tradisinya apa?
0: Sudah lah tradisinya.
1: Iyo.
0: Hari ini hari batik masalahnya.
1: Iyo, hari batik.
2: Oh begitu.
0: Hari batik ini.
2: Ya harusnya kalau begitu ya kita menghargai. Ya.
1: Nah, iya itu.
2: Kalau kita usaha beli batik kalau gitu dah.
0: Oke. Okay. Baik, lagu kita apa nih, Bang Hadi?
2: Lagunya Hasrat Terpendam dari Ida Laila.
0: Hasrat terpendam yo.
2: Dari Daila.
0: Oke, dicari dulu nih sambil salam-salamnya.
2: Salamnya buat Bang Anur dan Mbak Ratu Dangdut. Selamat selalu ya.
1: Amin.
2: Terus buat tadi kasihan. Suaranya Bunda Nadia Purnama itu.
0: Iya.
2: Kayaknya putus pula.
0: Iya, Bunda Nadia tadi putus.
2: Karena sinyal mungkin ya maklum lah. Karena ya nama sinyalnya tak bisa dipastikan. Kadang ada, kadang tidak ada.
1: Iya.
2: Kadang ada apa sinyal ada, pulsa tak ada. Tidak bisa hubungan juga. Ya.
0: Oke, baik.
2: Terusnya buat Bunda Ajah Sumarno, buat Amo Elo, buat Kak Butet, buat Pak Ahmad, buat Pak D. Ahmad, Pak D. Sarpani, Pak D. Sarpin, Pak Di Slamet dan pelanisnya, buat Budi Sila, Budi Melia, Budi Mbak Yani, Budi Yani, buat Mbak Naila, buat Mbak Erfianti, buat Mbak Ajeng, buat Pak Rudi, Bang Isel, Bang Tamrin, Bang Amar, Bang Ramlan, buat Bang Alimin serta yang putus tadi Bunda Nadia Purnamanya, buat Mbak Wati dan Pak Aimannya, buat Bang Atian, Nanti Rusli, buat Kang Yuli, buat Pak Anita, buat Mak Iza, terus buat teman saya yang di Riau, namanya Mbak Vina.
0: Vina Kampar.
2: Ya, Vina Kampar. Satunya apa tuh Berlin?
0: Ayo, Mak Berlin, Kepri.
2: Mak Berlin, ya. Iya, sama Riau nih dengan saya.
0: Iya.
2: Ya, terus dapat. Buat semua aja. Mas Nur dan kasihan teman yang di belakang menunggu lama.
1: Oke.
2: Tanpa dikecualikan ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, maaf yang belum disebut. Pokoknya salamnya mudah-mudahan kita semua diberi nikmat sehat, berkat oleh Allah.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan hujannya rata.
0: Amin.
2: Katanya Jambi ada masih kebakaran katanya ya.
0: Iya betul ya.
2: Padam apinya ya.
0: Oke.
2: Okay. Hujan lebat, akhirnya kita bisa menikmati udara segar sehat gitu.
0: Amin.
2: Iya. Terima kasih.
0: Lagunya ada, Mas. Lagunya ada.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bang Hadi yang sudah bergabung. Itu tadi dia Bang Hadi yo, Ratu. Ya,
1: Bang Adi.
0: Oke, lanjut lagi nih di 0811670792. Tentunya untuk ketika-ketika bergabung bersama kami pada siang, mas kami sore hari Iko ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Yuk di dangdutan di perempat.
0: Ayo.
1: Siapa nih?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bunda ditanya tuh, siapa nih?
3: Ditanya, Mas Karolin dari Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang.
3: Pulauan Riau.
1: Oh, Pulauan Riau.
0: Yang disebuti sama ini Bang Hadi apa? Tadi.
1: Oh, Bunda.
3: Apa nih?
1: Apa Bunda?
0: Ditanya balik.
1: Ratu Bunda.
3: Mbak Ratu.
1: Iya, Mbak Ratu.
3: Lagu dangdut itu ya.
0: Dikaitnya ke sana semua. Iya, gimana kabarnya Bunda?
3: Ya.
0: Gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Udah makan Bunda?
3: Makan sore belum? Habis maghrib makan.
1: Masak ada kan Bunda?
3: Yang sudah bangun tidur. Di tadi baru bangun tidur.
1: Masak
3: apa? Masak ikan apa ya?
1: Wih. Ikan apa tuh?
3: masak ikan sambal aja tadi itu, bikin sayur.
1: Oh, enaknya, nah, jadi lapar.
3: Goreng tempe.
0: Ay, mantap.
3: Sedap. Makan panas-panas kan.
1: Sedapnya.
0: Bos, bos sinilah Bunda. Sampai sini udah berapa hari ya?
1: Udah pasti.
0: Oke, okay, Bunda, tema kita yaitu bangga pakai batik.
1: Batik, gimana? Pake
3: batik.
0: Karena hari ini kita hari batik.
3: Iya. Bapak tadi itu ke rumah sakit pakai baju batik dia.
1: Woi, keren, Bapak.
3: Iya, mantap, Bapak.
1: Bunda, Bunda pakai batik enggak?
3: Hari ini di rumah pakai baju daster batik.
1: Aduh. Wah, daster be batik.
3: Iya.
1: Biasanya Bunda pakai batik itu kemana Bunda? Ke kondangan atau acara apa gitu?
3: Tengok dulu bentuk baju ya. Kalau bajunya cantik, kondangan. Kalau bajunya kurang cantik ya untuk di rumah aja.
1: Banyak berarti pilihan batik Bunda nih.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik baik Bunda. Baik, lagu kita apa nih Bunda?
3: Bunda Mak Bang Nur.
0: Ayo Mak, apa lagunya?
3: Lagunya apa Bang Nur?
0: Lagu dangdut.
3: Itulah apa nih? Gara-gara sebotol minuman aja lah dari Rapina Alpira.
0: Oke, okay. Salam-salamnya.
3: Salamnya yang baru turun tadi siapa?
0: Itu Bang Hadi.
1: Bang Hadi.
3: Basaran juga Bang Andi, buat Mbak Pero, Mbak Ajeng, Mbak Ita, Mbak Wati. Mbak Eka, buat Bang JJ, Bang Buari, Bang Kodir, Buda Pira, buat Mas Suri, buat Bang Ujang, buat Wak Ode, apa lagi? Buat ini Mbak Ratu sama Bang
0: Nur.
3: Selamat bertugas.
0: Yo.
3: Sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Berlin ya yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ini. Oke, ada siapa lagi?
1: Siapa lagi nih? Pro Dangdut.
4: Langdut
1: yuk. Oke, okay. Siapa nih?
4: Di mana?
0: Di mana-mana.
1: Ini Ratu nih. Ini dengan siapa?
4: Dengan siapa ya di mana-mana?
1: Aduh. Aduh.
0: Abang ditanya tuh, iyo, bang. Siapa?
1: Siapa nih, Bang?
4: Ini Ratu ya?
0: Iya.
1: Abang ini ya, Bang siapa?
4: Salam kenal dari di mana-mana ya.
1: Mau pula abangnya ngasih tahu.
0: Dan nampak.
1: Kami udah nampak, Bang.
0: Saya nampak, nampak, Bang.
4: Kabut asap itu
0: dalam
1: apa? Cuma Bang Nur yang tahu nih Bang.
4: Audi di mana-mana.
0: Audi di mana-mana. Audi ini kemana-mana dia nya.
4: Suaranya baik. Berdua.
1: Alhamdulillah. Abang sehat Bang?
4: Iya.
1: Abang sehat dak?
4: Sehat luar dalam kalau di luar kan itu ya.
0: Iya, luar dalam kiri. Nah, itu dia.
1: Betul, alhamdulillah kalau gitu.
4: Ratu sudah minum.
1: Sudah, Bang, barusan minum nah.
4: Jangan ngira Abang mudanya tua aja.
1: Oh, ya udah, wah.
4: Ketawa.
0: Odin, tema kita bangga pakai batik nih, Pak Odin.
4: Sabar Tero, telepon aku dong, jangan gue Audin Tero. Telepon aku aja.
0: Iya.
4: Kalau Audin sering pakai batik kalau kondangan. Kan kalau pakai batik kan nggak nampak agak keren.
1: Iya betul nian.
0: Kayak kayak apa? Kayak banyak duit gitu ya tak?
4: Iya, iya masa lalu ya. Tero lalu nganggu Benur Tero, sabar. Dapat lagu Nur?
0: Ada, dapat lagu. Lagu kita apa nih?
4: Lagunya pengen gelas retak aja bisa enggak?
0: Gelas retak ya?
4: Iya, kalau gelas retak ya penuh gua bikin kopi.
0: Itulah, enggak iso kita ngopi jadinya.
4: Iya, yang beb sabar yang beb ganggu ya yang beb. Banyak ganggu di Pero yang beb.
0: Oke, okay. Ini salam-salamnya Bang.
4: Salam tadi ada mau ke Berlin ya?
1: Iya.
4: Ya, makasih ngolanya Mbak Pina juga sana ya. Iya, terus Wati Dawai, Wati Upa, sama sore. Udah sore ya?
0: Udah, Bang. Udah sore.
4: Bero, siapa aku dong, Bero.
0: Cagil terus.
4: Cagil terus, iya nih. Kabutet, Andrea juga ya. Aing-ing, remaja juga. Ya, kayaknya buat semua aja lah Nurnya.
0: Oke. Okay.
4: Ya, buat Anur sama Ratu, moga selalu ya.
1: Amin.
4: Nyalanya lucu, moga jodohnya cepat ya.
0: Amin. Kaget itu.
1: Kaget lah bang.
0: Iya, tapi amin.
1: Amin.
0: Kaget, masih panjang itu, tuh sabar.
4: Masih panjang Anur itu.
0: Nah, Anur pula, masih lama juga.
4: Oke, mau kasih waktunya kalau pulang hati-hati ya Ratu ya.
1: Oke. Okay.
4: Jaga mata, jaga hatimu ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia dari Wak Udin ya, Ratu ya. Oke, kita jeda dulu Ratu setelah yang berikut ini.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
2: ...99,2 FM, Perompak, Suara Budaya Nusantara.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa lah.
1: Aduh, bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Hai, dek. Pelit nian.
1: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online baik yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.
3: Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Yo, ganti-ganti masih bersama Pro 4 99,2 MHz di Pro Dangdut ganti-ganti. Oke, ganti-ganti buat yang mau request lagu masih.
1: Betul. Di sore hari itu ya ganti-ganti di 0811-6707-9920. Tentunya untuk ganti-ganti bergabung bersama kami pada sore hari itu pastinya. Yeah. Halo Pro Dangdut.
0: Halo.
1: Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut. Halo.
1: Halo. Pro Dangdut.
2: Oh ya. Amar, lagunya udah
1: langsung.
0: Oh iya, oke, boleh.
2: Lagunya Tung Keripik.
1: Apa?
2: Tung Keripik.
1: Oh, Tung Keripik.
0: Tung Keripik.
2: Ya, tinggalnya ke payungnya. Kalemnya bagus kalau udah amur.
1: Oke.
2: Kita hilang lagi nah.
0: Oke, oke, oke.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Takut lagi hilang Bunda Nadia. Yang putus tadi nih.
0: Oh, yang awal.
1: Yo, betul ya. Di 0811-6707-9920. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Anda bersama Ratu?
1: Alhamdulillah. Bang.
3: Iya, salam kenal ya dari Bang Alimin satu ya.
0: Bang siapa, Bang?
3: Bang Alimin.
1: Alimin.
0: Oh, Bang Alimin. Alimin, Bang Alimin. Halo Bang Alimin.
3: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Kayak ini sinyal ini ya, minta lagunya aja nih.
0: Oh. Langsung okay. Lagu, Bang, boleh?
1: Iyalah.
3: Lagunya
0: apa, apa Bang?
1: Ya? Lupa.
3: Relakan lagunya.
0: Oh, relakan.
1: Relakan. Dari siapa? Relakan ya.
3: Buat semuanya ini sinyalnya.
1: Oke.
0: Oke, oke, oke, Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari
0: Bang
1: Alimin tadi yang sudah bergabung. Jadi 0811-6707-9920 untuk ganti-ganti bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Sore hari Iko. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Ada kita dari Kopat Jambi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Yo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Saya nih lesunian, Bang.
3: Hah?
1: Lesunian baru bangun loh.
3: Kok suara nanya tadi diulang lu tes 1 2 3.
1: Nah, halo halo halo halo.
3: Nah, udah sip nih, sip nih.
1: Nah.
0: Oke.
3: Ini berdua sama Elin lagi.
0: Bukan.
1: Tebak siapa?
0: Tebak nih, Bang.
3: Orang magangnya banyak sih.
0: Ratu, Bang.
3: Masih. Oh, kirain Dini.
0: Siapa tuh Dini?
1: Dini siapa?
3: Dini kahi.
0: Ngelawak pula Abang nih.
1: Iya. Babang.
3: Masih salam kenal ya dari Babang Tampan dari Kota Bandar Lampung.
0: Oke, okay, Babang Tampan. Oh, kemarin ada sudah Bang nelpon. Dah kenal lah sama Ratu kemarin.
3: Iya, ya kamu berdua juga. Ya,
0: iya, berdua sama Elin.
1: Lupo.
0: Elin, iya, iya, Bang.
1: Lupo.
3: Yang cowoknya ini Abang Andre apa Bang Andre nih?
0: Siapa, Bang?
3: Magang juga tuh ini.
1: Iya, anak magang juga ini.
3: Dia mah bukan magang tapi dipanggang nih.
0: Waduh.
1: Oke. Okay.
3: Ratu.
1: Ratu,
0: Bang. Ratu, Bang.
3: Ratu.
0: Ya Allah, Bang. Mm-mm.
1: Tema kita bangga pakai batik.
0: Iya, Bang.
3: Oh, baru dilepas tadi pagi aku pakai karena ini tanggal 2 Oktober jadi hari bakti nasional.
0: Nah, tahu abangnya.
1: Iya.
3: Iyo, apalagi kan ya namanya setiap daerah tuh pasti ada motif-motifnya ya, kan ada di Lampung ini batik Lampung.
0: Oh.
3: Atasnya itu ada mahkota, terus ada cara kemas-masan gitu. Kebetulan saya ada 3. Hari ini aku pakai jam 6 tadi aktivitas ketemu temen, kondangan tak subuh-subuh. Kondangan, aku bilang ini kan tanggal 2. Masa dibilang kondangan.
1: Iya lah.
3: Kenapa ya Abang ya, kalau kita pakai batik, kalau yang gak tahu itu tangannya kondangan ya.
1: Iya, betul ya.
3: Ada kondangan jam 6 subuh, pengantinnya ijab kabul jam berapa
0: ya? Iya.
1: Tapi kalau ijab kabul masih ini sih, Bang.
3: Iya sih. Biasanya kan datang-datang tamu itu jam 10 atau jam.
1: Iya.
0: Padahal batik dak untuk kondangan bae kan, Bang ya?
3: Iya enggak sih, ada tentunya juga sih kalau di sini kayak acara adat juga.
0: Oh iya.
3: Dan kalau nasionalnya kan hari ini ya tanggal 2 ya, seluruh Indonesia.
1: Oke, okay, baik. Baik, lagu kita apa nih, Bang?
3: Lagunya itu aku pengen dengar dari apa kemarin itu, bukan kemarin ya. Aku tuh lupa penyanyinya. Judulnya itu kalau enggak salah Cuma Kamu.
1: Cuma kamu.
3: Yang setiap keindahan.
1: Wah, Abang. Asik. Abang B nyanyi kok enggak salah kalau kayak gitu.
0: Iya.
1: Oke, salam-salamnya nih, Bang.
3: Ya, ini Rati ada salam
1: ke Ratu.
0: Ada Ratu, Bang.
1: Ratu.
0: Ya, halo.
4: Salam kenal, Mbak.
0: Halo, siapa nih, Kakak?
4: Iya, salam kenal ya, Mbak.
0: Iya, salam kenal, Kakak.
4: Iya, ya udah ngobrol aja
3: sama dia. Iya, ini. Aku tuh lagi di titipin terus kalau penyiarnya perempuan.
1: Oke, okay, baik.
3: Salamnya ya, yang di Jambi itu ada pemain sinetron zaman dulu ya, ada Bang Rudi ya di situ. Terus juga ada orang India tetap di Jambi ya, Bang Amarkan ya. Terus juga ada pemain dulu tuh Saras 008 itu ada Bunda Wati ya. Terus juga ada Ibu Jamila ya, yang dulu lagunya viral ya, Ibu Jamila. Terus juga ada Wak Udin, sudah masa belum Wak Udin?
1: Bang? Wak Udin sudah.
3: Wak Udin, Jang Bang Ramlan. Hanya buat semuanya aja lah, karena kalian berdua siaran di ini ada pantun legend.
1: Nah,
0: apa tuh, Bang?
3: Dari Sabang sampai Maroke.
1: Cakep.
3: Hanya kalian berdua lah yang paling oke.
0: Oke, terima kasih, Bang Tampan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Tampan ya, di Bandar Lampung. Jauh nih Bandar Lampung sini. Baik, kita jeda dulu ya, setelah yang berikut ini ya.

0: Motif batik durian pecah dibagi menjadi dua, menjadi salah satu batik favorit di Jambi. Banyak sekali variasi motif ini dengan desain cantik dan juga menarik. Makna motif durian pecah ini menyiratkan pesan dalam berakar dari budaya adat di Sumatera. Seperti pepatah dari Padang, alam takambang jadi guru, yang berarti segala yang ada di alam menjadi inspirasi. Yang mana durian pecah menggambarkan buah durian yang enak sekalipun tidak lagi berharga jika telah dipecah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melangkah, senantiasa menjaga sesuatu sebaik mungkin agar tidak rusak dan binasa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sembilan FM, Perompak Jambi.

0: Aduh, aku nyerah. Lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.

0: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Ya, masih bersama Ketik Anti di 99,2 MHz dan juga masih bersama Ratu ya.
1: Iya.
0: Di 0811670792. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan
1: yuk. Ayo.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Queen?
2: Halo.
1: Halo Bunda, dengan Ratu di sini.
2: Gimana kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah baik Bunda. Bunda gimana Bunda?
2: Hah? Kayaknya lesu kali.
0: Tidak.
1: Enggak lah Bun, semangat nih Bun.
0: Iya. Bunda masih ingat kan Ratu kan?
2: Suara penelponnya kok kecinian sih
0: Nur? Suara penelponnya kecinian loh?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kayak babang topan tuh nelpon, Bunda terpaksa pakai handset lah dari ke kuping.
0: Oh, di radio apa di telepon loh?
2: Ini radionya kecil juga suaranya, suara
0: nelpon
2: tuh kecil.
0: Oh. Oke, baik.
1: Bun.
2: Non.
1: Temanya kan hari ini.
2: Dong, pakai batik.
1: Ah, iya. Apa batik yang Bunda suka, Bun? Ada enggak motifnya atau dari mana daerahnya?
2: Beli-beli bae.
1: Yang penting cantik dah, Bun.
2: Cantik. Sesuai dengan Bunda, Bunda kan imut
1: di cantik mutu. Biasanya Bunda pakai batik kemana tuh Bun?
2: Kalau kondang i, terus kalau ngadain kadang ke sekolahan anak pas ada beli rapor atau apa kan. Itulah pakai batik.
1: Oh, hari-hari biasa jarang lah Bun?
2: Kalau di biasa Bunda sebenarnya pakai baju kaos bae. Kalau pakai daster Bunda males liwet. Liwet mau ini, mau jongkok mau apa dulu susah, jadi enak mendingan pakai celana aja, celana kulot yang
0: gombrong-gombrong. Oh, gitu.
2: Okay. Yang gede-gede itu nak gombrong.
0: Iya. Enak gombrong-gombrong tuh Bunda.
2: Aku duduknya enak nih, mbak jeprok gitu.
0: Iya, gitu salto-salto enak.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Bunda, lagu kita apa?
2: Lagu Bunda apa ya?
1: Apa tuh Bun?
2: Yang tersayang deh lah.
1: Yang tersayang.
0: Oke. Okay. Baik Bunda, sambil salam-salamnya Bunda ya.
2: Bunda sambil semua-semua Bella.
1: Oke.
2: Bunda lama ya nunggu Anur nih, ini mau angkat telepon Bunda.
0: Aduh, besok lah Bunda.
2: Sibuk kali.
0: Iya, sibuk nih Ani.
2: Iya.
0: Oke, baik. Adul lagunya.
2: Salamnya juga galau-galau Bella ya.
1: Macam
2: inilah Bunda kalau ngomong Queen.
1: Iyalah Bun.
2: Jangan ngomong jadi galau-galau.
1: Oke Bun.
2: Kalau ngomong bahasa Indonesia tuh rasanya aneh kok ada sekolah anak tuh rasanya agak aneh gitu, dengarannya aneh gitu.
1: Oke lah Bun.
2: Banyak Queen and Anur. Salam dari Ayah Nur.
0: Oh iya. Salam juga Bunda.
2: Kalau kapan lagi simak boleh kata Ayah.
0: Siap. Oke.
2: Kayaknya lah nyambil ke studio, ada lagi simak boleh.
0: Iya.
2: Ajak Queen ha. Injak pasar timpang bule itu.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih ya.
1: Iya Bun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung. Baik, ada siapa lagi nih, Ratu?
1: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdutan
0: yo. Ayo.
1: Siapa nih?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Bang Ijal di sini.
1: Oh, Bang Ijal. Apa kabar Bang Ijal?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Apa, Bang?
3: Ini siapa?
1: Ini Ratu, Bang.
3: Oh, Ratu.
1: Iya.
3: Ratu sama Anur ya.
1: Iya, Bang. Ratu sama Bang Anur.
3: Apa kabar Ratu Anur?
0: Alhamdulillah baik, Bang Ijal. Kayak mana? Udah di rumah Bang Ijal?
3: Karena hari Jumat ini ditulangi sebelum Jumatan tadi.
0: Oh sebelum Jumatan gitu. Bang Ijal ini dianya Ratu jualan.
1: Jualan apa tuh Bang?
0: Bang
1: Ijal jualan apa?
3: Jualan bumbu di Pasar Angkeduo.
1: Oh iya. Di Pasar Angkeduo.
3: Bang Ijal Angkeduo. Cuman kalau sekarang lagi di rumah di Kasampuda.
1: Kasampuda.
0: Oke. Baik Bang Ijal, tema kita bangga pakai batik. Bang Ijal,
3: mana kurang suaranya kurang dengar.
1: Bangga pakai batik Bang Ijal. Nah, Bang Ijal bangga enggak pakai batik, Bang?
3: Oh iyalah, bangga lah pakai batik. Karena batik itu kan sudah diakui oleh dunia.
1: Iya.
3: Juga pas batiknya kalau kita kondangan juga nih kayak gagah.
1: Betul.
3: Apalagi kalau
0: anjur pakai
3: batik.
0: Saya
3: Pak Camat bentuknya.
0: Pak Camat dah. Oke, baik. Baik, lagunya apa nih Bang Ijal?
3: Lagunya Jawa Sumatera.
0: Jawa Sumatera?
3: Iya, dari Kacandika.
0: Oke, cari dulu nih sambil salam-salamnya.
3: Oke, siap. Buat Anu, sama Ratu, selamat sore, selamat kita sehat selalu.
1: Oke, Bang.
3: Ada buat Tupa sama Emanyo, sama Mbak Andre Ajeng juga, Gede Gila.
1: Iya.
3: Yeah. Di Tambrin, buatnya Hamzah Yusuf juga, Iin Abdullah juga. Buat Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alini juga ya.
1: Iya.
3: Buatnya aku, Anissa di Singkoman juga. Buat kan buat semua-semua ya, teman-teman perempat saya.
0: Yuk, ada lagunya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Ijal. Bang Ijal udah jualan doh di
1: Angsa 2.
0: Betul nih. Nah,
1: bumbu.
0: Oke, di 0811-6707-9920. Halo Bro Dangdut.
4: Bang Dutani, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, siapa nih?
4: Ya, saya kumpul. Bang Iing.
1: Oh, Bang Iing. Apa kabar Bang Iing?
4: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga, Bang.
0: Sehat juga, alhamdulillah. Hah?
4: Baru ngopi lu sana apa ya?
0: Ah, itulah. Udah butuh kopi nih.
4: Ini ya, kalau ngopi di atas.
0: Aduh, jauhnya.
1: Di mana, Bang?
0: Halo. Halo Bang, ditanyo sama Ratu di mana rumahnya? Oh,
4: di Remaja.
1: Oh, di Remaja.
0: Di mana tuh?
4: Orang Remaja.
0: Di yo di manonyo?
4: Di masuk dari gapura tuh.
0: Gapura mana? Gapura mana? Daerah mana?
4: Remaja Broni.
0: Oh, daerah Broni. Tapi
4: inilah meluncur kala.
0: Iya. Oke, tema kita tentang batik nih, bangga pakai batik nih, Bang Iing.
4: Jambi ado, batik itu ado lah lengkap lah.
1: Wih, banyak ya Bang ya. Keren dah Abang rasanya pakai batik nih Bang.
4: Keren lah.
1: Iya. Kenapa tuh Bang, keren rasanya?
4: Iya keren lah, enak batik tuh.
0: Iya. Apalagi kalau bahannya yang dingin-dingin dah, Bang. Lengkap batiknya apa baik Bang?
4: Batik Jambi ado.
1: Mana lagi Bang?
4: Batik Jawa dong. Kita
0: nengok nurut umum nggak? Iya. Oke. Baik Bang Ijal, lagu kita apa nih? Bang Ijal, Bang Iing.
4: Entah lagunya tak jujur be.
0: Tak jujur.
1: Tak jujur.
0: Dari apa tuh?
4: Dari Ria Amelia.
0: Ria Amelia. Oke, dicari dulu nih yo.
1: Salamnya Bang.
4: Salamnya untuk Mas Anur selamat sore, untuk Ratu selamat sore.
1: Iya.
4: Untuk Bang Ijal, Mbak Ajeng, Mbak Biru, Mbak Abdullah, Mbak Ujin. Bang Alini, Mbak Biru, semuanya memang.
0: Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dia Ratu ya dari Bang Iing. Dan juga kayaknya Bang Iing ini sekaligus menutup perjumpaan gitu ya di Prodangdut sore hari Iko. Dan juga untuk tentunya untuk kanti-kanti yang belum bergabung, pastinya bisa bergabung pada esok hari lagi ya Ratu ya. Dan juga dengan tema yang berbeda pastinya. Dan juga kanti-kanti tentunya benar sudah di Prodangdut sore hari Iko dan tetap bersama ya di 99,2 MHz.

0: Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.
1: ...99,2 FM, Perompak, Jambi.

0: Lia di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kabar Hariku.

sore ketika nanti dan juga di Jambi petang Iko, tentunya di kabar hari Iko ya. Satu informasi untuk kanti-kanti, kabut asap berdampak pada penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Kabut asap kembali berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi, Kamis 1 Oktober 2026. Jarak pandang yang menurun menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami penundaan keberangkatan maupun pendaratan. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Ardon Mabun mengatakan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, jarak pandang di kawasan bandara tercatat sekitar 1.500 meter. Pada pagi hari, satu penerbangan batik 6807 tujuan Jakarta setelah diberangkatkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pesawat tersebut merupakan pesawat Remen atau pesawat yang bermalam di Bandara Sultan Taha. Namun kondisi jarak pandang yang kembali menurun menjadi sekitar 1000 meter menyebabkan penerbangan tujuan Batam yang dijadwalkan berangkat pada pukul 10.28 waktu Indonesia Barat masih bertahan dalam proses boarding. Sementara itu penerbangan Susier dari Dabo Singkep dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Taha pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dan kemudian melanjutkan penerbangan menuju Kerinci dengan nomor penerbangan SI7223 pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Arda menjelaskan berdasarkan pemantauan operasional jarak pandang pada pukul 7 hingga pukul 10 berada pada kisaran 1.200 hingga 1.500 meter. Nah, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di kabar hari Iko.

0: Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Itu jam berapa ini?
1: Baru nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
6: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
5: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
6: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
5: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
6: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
5: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

Yuk, Kanti-Kanti masih di Pro 4 99,2 MHz. Dilanjutkan dengan info selanjutnya, Kanti-Kanti, tentang kasus ISPA yang naik di Jawa Barat. Dinas Kesehatan pastikan kondisi masih terkendali. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Raden Vini Andiani Dewi, menyebut terdapat sekitar 6.700 kasus ISPA se-Jawa Barat. Jumlah tersebut tercatat pada minggu ke-36 setelah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mengalami peningkatan dalam 3 bulan terakhir. Vini mengatakan jumlah tersebut masih berada di bawah batas maksimal kasus ISPA se-Jawa Barat sekitar 8.000 kasus. Menurutnya, Kanti-Kanti, peningkatan kasus ISPA masih terkendali karena jumlah kasus belum melewati batas maksimal tersebut. Peningkatan kasus ISPA terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat, termasuk Depok, Bekasi, Bogor, dan Bandung. Vini mengatakan peningkatan tersebut mulai terjadi bersamaan dengan munculnya kasus abu vulkanik sebelumnya. Yo, Kanti-Kanti, untuk info selanjutnya Kanti-Kanti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 4 RRI Jambi.

Kapuna, marika bamba kura, jantung lamalam, kampung tekna sintasa. Bakira, bakira, marika bamba kura, omak opa dan jangan, mama papa adek dekat.

0: Aduh, Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
1: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, 99,2 FM.

Yuk, ganti-ganti dilanjutkan dengan info selanjutnya nih, ganti-ganti tentang laga Kroasia versus Inggris digelar tertutup imbas sanksi federasi. Kroasia menghadapi Inggris di HNK Rijeka Sabtu 3 Oktober 2026 dalam lanjutan Nations League. Laga berlangsung tertutup akibat sanksi Federasi Sepak Bola Kroasia. Associated Press mengabarkan Kroasia dan Inggris sama-sama mengoleksi 3 poin dari 1 kemenangan dari 1 kekalahan. Modric serta Baturinya kembali memperkuat Kroasia.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hantikan senang lagu-lagu religi islami menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian hasil Al-Quran, melanjutkan tahrim, beduk, dan azan maghrib.

0: Baik pendengar kaum muslimin.
1: Baik, ganti-ganti kaum muslimin dan muslimah dimanapun ganti-ganti berada. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
2: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
3: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir, dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian. Hadis Muttaqaf Alaihi, dikutip dari kitab Riyadus.

Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.
1: Sembilan FM, Perompak Jambi.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: Hati-hati dong.
1: Apa nih? Kenapa ya?
0: Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja, konsentrasi kita juga hilang.
1: Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat. Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak kalau gak balas pesan dengan cepat.
0: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
1: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Pro 4 Budaya Nusantara.

Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang

Kembali di menu info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Jumat 2 Oktober 2026. Malam hari secara umum diperkirakan udara kabur, dini hari secara umum diperkirakan udara kabur, peringatan dini nil, suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 65 hingga 92%, arah angin timur laut hingga tenggara, berkisar antara 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil titik panas atau hotspot tanggal 2 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 36 titik panas yang tersebar di wilayah di mana Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 1 titik panas, Kabupaten Sarolangun 3 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 23 titik panas, Kabupaten Tebo 1 titik panas. Forecast teranda tilu kita diperbarui 2 Oktober 2026. Ketika nanti itu tadi dia satu informasi, yaitu info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada Jumat 2 Oktober 2026 di malam hari ini.

kemari, bulak balik, bulak balik, mundar mandir. Hidup jadi supir, di warung kopi mampir. Ada cewek cakep, gue parkir. Ndut, ndut, ndut, kenal pot mampet karburator kotor. Ndut, ndutan. Terpaksa mesti putik mesin, kena minyak belepotan. Didorong gak mau jalan, mogok percis pengkolan. Gak taunya bensin ke

La la la la, seneng banget adik saya. Duduk di depan pegandengan saya tuan amenyonye. Tangan kanan pegang setir, tangan kiri pegang ape. Enggak usah ye, enggak.

ape-ape, biar dia mare-mare, eh biarin aja. Ah, masa bodoh dunia saya yang punya, eh yang punya. Tuan dan nyonya, mut saya biang kerok si berengsek. Dengar kuping yang kiri, lolos kuping yang kanan, habis kerja aja terus ngorok.

Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan

0: pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.
1: Pro 4 99,2 FM.

Ya, masih bersama Ketika Nanti dan juga di Kabar Hari Iko di Manosek Damore Jambi salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Tangkit. Ketika Nanti pemerintah Kabupaten Muara Jambi kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang tertimpa musibah. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Muara Jambi Budi Hartono Esos MT menyalurkan bantuan kepada warga korban kebakaran rumah di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi Jumat 2 Oktober 2026. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap warga yang terdampak musibah sekaligus upaya untuk meringankan beban korban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan yang diserahkan berupa sejumlah kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan dasar, diantaranya kasur serta bantuan logistik lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga setelah mengalami musibah kebakaran. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Muara Jambi bersama jajaran dan perangkat terkait turut meninjau langsung lokasi kejadian serta melihat kondisi warga yang terdampak. Kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan moral sekaligus memastikan kebutuhan korban mendapat perhatian. Budi mengatakan pemerintah Kabupaten Muara Jambi akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat terutama bagi warga yang mengalami musibah dan membutuhkan dukungan. Menurutnya bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban korban sekaligus membantu proses pemulihan setelah kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat kebakaran. Ya, Ketika Nanti itu tadi dia satu informasi untuk Ketika Nanti di Kabar Hari Iko dan juga tetap bersama Ketika Nanti di 99,2 MHz dan juga nanti selanjutnya pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat tentunya kita ikuti beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Tetap bersama di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga kembali satu informasi di mana karakter Pertiwi buka pandangan Putri Marino soal perempuan. Ketika Anti, Putri Marino, pemeran karakter Pertiwi di film 4 musim Pertiwi, mengatakan karakter yang diperankan membuatnya memahami pengalaman perempuan lebih dalam. Pemahaman tersebut menurut dia didapatnya melalui proses pada saat mendalami karakternya. Putri menjelaskan dirinya berdiskusi dengan sutradara sekaligus penulis film 4 musim Pertiwi, Kamila Andini, untuk memahami karakter Pertiwi. Ia mengatakan diberikan buku perempuan di titik nol untuk dibacanya. Ya, Ketika Anti, informasi lebih lengkap dapat Ketika Anti baca di laman rri.co.id.

0: Tari Rentak Kudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentak Kudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentak Kudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama beli-beli pulsa, isi kuota, itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja, tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jambi Petang Iko.

Yo Kanti-Kanti masih di Pro 499,2 MHz. Dilanjutkan dengan info selanjutnya nih Kanti-Kanti tentang Hana Areta dalami peran Raras berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Hana Areta yang berperan sebagai Raras dalam film 4 Musim Pertiwi mengaku mendalami cara karakter yang diperankannya berkomunikasi dalam film tersebut. Ia mengatakan bahwa mempelajari bahasa isyarat, gestur, dan ekspresinya melalui riset bersama sutradara sekaligus penulis Kamila Andini. Ganti-ganti, Hana mengatakan dirinya bersama Kamila melakukan riset untuk membangun komunikasi Raras secara alami. Riset tersebut katanya dilakukan dengan melihat kebiasaan dan lingkungan Raras. Untuk info selanjutnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Dan ganti-ganti, itulah informasi terakhir kita pada petang Iko. Nah, selanjutnya ganti-ganti akan ditemani rekan Andre di Jambi Malam Iko. Yo, saya Ratu bersama rekan saya Anur pamit undur diri. Selamat malam, tetap di 99,2 MHz.

Sahabat Budaya, kali ini Mini Legenda Produksi RRI Jambi akan menghadirkan sebuah legenda yang berasal dari Provinsi Jambi, yaitu sebuah legenda asal-usul Bukit Kancah. Yuk kita ikuti.

0: Di dalam sebuah hutan yang lebat di negeri Tanjung, hidup tiga orang kakak beradik. Sulung dan Tengah adalah laki-laki, dan si Bungsu adalah seorang perempuan. Semenjak orang tua mereka meninggal, mereka hanya tinggal bertiga di hutan dan tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Mereka bertiga terkenal sakti karena setiap hari mereka berteman dengan berbagai jenis siluman. Suatu saat, negeri Tanjung mendapat ancaman penyerangan dari negeri tetangga. Sang raja merasa gundah karena negeri tetangga sangat kuat. Lalu, raja meminta pertolongan kedua laki-laki dari tiga bersaudara tersebut. Sulung dan Tengah mempertimbangkan permintaan raja untuk membela negeri Tanjung. Namun mereka ragu meninggalkan adik bungsu mereka sendirian di hutan. Sulung dan Tengah khawatir adik mereka akan diganggu oleh makhluk lain atau binatang buas. Kemudian mereka bertiga berunding mencari jalan terbaik untuk keselamatan adik mereka.
1: Bang, begini saja. Selama kita pergi, si bungsu kita tutup dengan sebuah kanca atau kuali yang besar. Lalu abang bacakan mantra, sehingga dia tidak dapat dilihat

0: asal abang berdua berjanji pulang dengan selamat.
1: Tentu saja kami akan kembali. Kau bersabarlah menunggu kami.
2: Baiklah, kalau begitu, besok sebelum berangkat ke istana, kita akan melakukannya.
3: Hari berganti dan kedua kakak beradik ini harus segera menuju ke istana. Ketiga bersaudara itu duduk berkeliling. Mereka berpegangan tangan dengan sedih, karena sebentar lagi akan berpisah dengan adik bungsu mereka. Selama ini mereka tidak pernah terpisahkan. Mereka berpelukan sambil menangis. Tibalah saatnya. Tengah mengambil sebuah kancah dan menutupkannya dengan tubuh si bungsu di dalam kancah tersebut. Lalu sulung membacakan mantra di hadapan kancah yang berisi adik mereka. Setelah selesai membacakan mantra, kancah tersebut menghilang dari pandangan.
2: Nah, adikku sayang, sekarang kau aman, karena tiada seorang pun yang dapat melihatmu. Abang berdua akan segera kembali padamu.
1: Iya, kau doakan kami agar cepat pulang ya, Di.
0: Iya, Bang. Aku akan selalu berdoa untuk kalian berdua. Pergilah, Baginda Raja pasti menanti kalian saat ini.

Dengan perasaan sedih, sulung dan tengah meninggalkan si bungsu. Mereka menuju istana dan siap untuk membantu kerajaan menghadapi musuh. Kakak beradik ini ditunjuk sebagai panglima perang oleh raja. Dengan kehebatan mereka dan juga bantuan dari para siluman hutan, mereka berhasil memenangkan pertempuran. Namun si sulung terbunuh dalam perang tersebut. Sebagai rasa terima kasih, Raja Negeri Tanjung lalu menikahkan putrinya yang cantik dengan Tengah, serta menjadi hulu balang Negeri Tanjung. Ia berharap Tengah dapat menjadi penggantinya kelak memimpin Negeri Tanjung. Usai pesta pernikahan, Tengah minta izin kepada raja dan istrinya untuk pulang ke kampung halamannya. Ia bermaksud mencari adiknya.

0: Singkat cerita, sampailah tengah di tempat tinggal mereka. Dia mencari-cari tempat di mana ia menutup adiknya dengan kancah. Tapi apa yang ia dapati sungguh berbeda saat mereka berdua pergi meninggalkan bungsu. Tempat yang ia duga kancah tempat adiknya bersembunyi sudah berubah menjadi sebuah bukit sebesar rumah yang ditumbuhi rerumputan.
1: Apa aku tersesat? Rasanya aku tidak salah tempat. Baru satu purnama rasanya. Tapi kenapa ada bukit kecil di sini? Apa jangan-jangan...
2: Abang Tengah, apakah itu kau?
1: Iya, Di. Di mana gerangan engkau? Aku kesulitan menemukanmu. Tempat ini seperti berubah.
2: Iya, Bang. Lama nian aku menanti kau datang. Tapi mengapa aku tak mendengar suara Abang Sulung? Di mana dia? Apa dia ikut kemari?
1: Di, maafkan abangmu ini. Abang Sulung terbunuh saat hendak melindungiku. Karena kelengahanku, dia terbunuh. Dan sekarang aku tak tahu bagaimana cara membuka mantranya. Karena mantra ini cuma dia yang bisa membukanya.

Si bungsu pun menangis mengetahui sulung telah tiada. Ditambah lagi, mengetahui nasibnya kini yang tidak bisa keluar dari kancah ini. Karena kelelahan, mereka berdua pun tertidur. Dan di dalam mimpi, tengah didatangi si sulung.

0: nga.
1: Bang, itu kau. Bang, tolong aku, Bang. Tolong tunjukkan padaku bagaimana caranya membuka kancah itu. Kasihan si bungsu, Bang.
0: Tengah, mantra itu tidak bisa dibuka selain aku. Tapi, ada cara lain agar bungsu bisa keluar dari kancah itu.
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Kau hafalkanlah 30 juz Al-Quran, dan kau carilah kerbau putih untuk dikorbankan. Jika yang di atas menghendaki, maka mantra yang membungkus kancah itu akan terbuka. Tapi ingat, semua itu harus kau selesaikan dalam 2 purnama ini. Jika tidak, maka si bungsu akan selamanya terperangkap dalam kancah itu.
1: Baiklah, Bang. Aku akan melakukan semua yang kau katakan.
2: Begitu terbangun, Tengah langsung berpamitan dengan bungsu. Ia langsung bergegas karena tak ingin membuang waktu. Begitu sampainya di istana, ia segera menceritakan semuanya pada sang raja, mengetahui apa yang menimpa menantunya. Sang raja pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari kerbau putih ke seluruh penjuru negeri. Dan Tengah pun segera memulai menghafal Al-Quran. Hanya berselang satu purnama, Tengah pun selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Namun, kerbau putih yang dicari tak kunjung ditemukan. Tengah pun turut serta ikut mencari, sampai akhirnya hampir 2 purnama sudah. Kerbau putih tidak juga dapat. Dengan lesu, Tengah berkuda menuju tempat si bungsu. Tepat malam terakhir purnama, Tengah sampai dan menangis di depan bukit tempat adiknya terperangkap. Bukit itu pun telah berubah sangat besar.
1: Bungsu, maafkan abang. Sampai detik ini kerbau putih sebagai syarat untuk membuka mantra itu tak juga didapat. Bahkan segenap pasukan negeri Tanjung mencari ke segala penjuru juga tak berhasil.
3: Sudahlah, Bang. Aku sudah ikhlas terhadap apa yang menimpaku. Ada baiknya sekarang kau pulang. Kasihan istrimu. Bukankah kau sudah menikah? Pergilah, Bang.
1: Tapi, Dik, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Abang sulung pun sudah tiada.
3: Sudahlah, Bang. Ini sudah takdir. Semalam aku bermimpi abang sulung datang. Dia menceritakan padaku bahwa kau sudah berusaha memenuhi syarat untuk membuka mantra ini. Tapi seperti yang dikhawatirkan abang sulung, kerbau putih itu hewan langka yang sulit ditemukan. Dia juga bercerita bahwa kau sudah menikah dengan putri raja. Tapi kau malah seringkali pergi meninggalkannya. Pulanglah, Bang. Abang sulung akan menjemputku tak lama lagi. Ikhlaskanlah adikmu.

Tengah pun menangis sejadi-jadinya. Ia memanggil-manggil bungsu, tapi tak ada lagi suara manja adiknya menyahut panggilannya. Dengan langkah gontai, Tengah meninggalkan adiknya. Rasa bersalah dan penyesalan begitu menghujam hatinya. Sementara sepeninggal Tengah, bukit itu pun makin lama makin membesar seperti gunung dan mulai tumbuh pepohonan. Dari celah-celah batu keluar pula mata air. Kalau bukit itu dipukul, seperti ada suara bergema. Lama-kelamaan, bukit itu disebut Bukit Kancah karena mirip wali raksasa terbalik.

Sahabat budaya, itulah mini legenda asal-usul Bukit Kancah. Ditulis ulang dalam bentuk sandiwara radio oleh Aga Witarsa. Disutradarai oleh Adi Putra. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Sakti sebagai sulung, Angga sebagai tengah, Asti sebagai bungsu. Narasi oleh Liz Hayati, penyelia musik Elisa Fitri, dan teknik montase Irzal Aswar. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan drama legenda berjudul Lubuk Bujang Gadis. Naskah dialihbahasakan oleh Sastra Indonesia 2015. Teknik dan montase Irzal Azwar. Sutradara Agus Rial Ram. Pendengar, inilah Lubuk Bujang Gadis.

0: Dahulu kala di hulu Batang Senamat, tepatnya di desa Senamat Ulu, hiduplah seorang lelaki yang cukup gagah dan bertubuh kekar. Ia digelari oleh masyarakat dengan nama Bujang Tuwo. Gelar itu dilekatkan kepadanya karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Namun tak kunjung menikah. Orang tua Bujang Tuwo sebenarnya sudah lama menyinggung soal pernikahan. Namun Bujang Tuwo tidak begitu menanggapinya. Baginya jodoh ada di tangan sang pencipta. Karena sibuk bekerja, hal ini membuatnya tidak begitu terbebani dengan keinginan untuk menikah. Untuk kesekian kalinya, bertanyalah ibu Bujang Tuwo kepadanya.
1: Oh, Jang, Jang anakku sayang. Sikolah, Jang. Kapan kau nak nikah, nak? Sudah dah sabar mak lu kau dengan bapak ingin menimang cucu.
2: Sudahlah, Mak.
1: Apa macam tu, nak?
2: Jangan diributkan lagi, Mak. Biar Tuhan yang mengatur. Iyo. Bujang sebenarnya mau, Mak. Namun, tak mungkin jika tak punya rasa.
1: Memang benar apa yang kau katakan tu, Jang. Ui, nak. Tapi mak kau malu dengan orang kampung. Kau merasalah. Sakit rasanya telinga dan hati mama kau dengar mengunjing kau terus, nak.
2: Mak, sabar, Mak.
1: Aduh, nak. Oh, sabar apa lagi?
2: Doakanlah yang terbaik untuk anakmu ini, Mak. Sudah, Mak, sudah. Bujang mau lagi jalan-jalan sebentar ya, Mak. Assalamualaikum.
1: Okay. Yo, hati-hati yo, Jang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melihat kepergian Bujang Tuwo, terbersih perasaan iba di hati mama Bujang Tuwo terhadap nasib anaknya itu. Mereka tahu bahwa Bujang Tuwo lebih tertekan dengan sindiran penduduk kampung. Namun mereka tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya dapat berdoa agar Bujang Tuwo segera mendapatkan jodoh dan menikah.
1: Ya Allah, dekatkanlah jodoh anakku Bujang Tuwo. Jangan namanya lah Bujang Tuwo, tapi jodoh jauh. Ibu, hati hamba ya Allah melihat nasibnya.
0: Gunda hati Bujang Tuwo memikirkan persoalan itu. Sebetulnya ia juga ingin untuk menikah. Namun ia tidak mau menikah dengan gadis yang tidak disukainya. Lalu ia menggunakan rakitnya dan mulai menyusuri Batang Senamat. Selama ini Batang Senamat merupakan tempat pelarian keluh kesahnya. Hamparan hutan dan bukit di kiri kanan seolah memberikan ketenangan. Ia seiring berlayar jauh untuk mengobati luka hatinya. Saat ini kata hatinya ingin pergi ke desa Senamat yang terletak di hilir Batang Senamat.

0: Dalam perjalanannya, Mujang Tuo sering bersenandung untuk menghibur diri. Ia begitu mengagumi kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam yang begitu indah. Namun, ia juga sering berkeluh kesah kepada Tuhan karena belum kunjung diberikan jodoh.
1: Ya Allah, dekatkanlah jodohku ya Allah. Kasihan mama dan bapak selalu bersedih hati karena nasibku ini.
0: Di tengah perjalanan, tiba-tiba Bujang Jambi mendengar suara perempuan bernyanyi. Suara itu berasal dari bukit di sisi batang Senamat. Suara itu tidak terdengar lagi ketika ia ingin menghentikan rakitnya. Ingin rasanya Bujang Tuo pergi ke sana. Namun, ia juga takut kalau itu hanya perasaannya saja. Lama ia menunggu. Namun suara itu tidak terdengar juga. Akhirnya Bujang Tuo melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, ia masih penasaran dan terus memikirkan peristiwa itu.

0: Keesokan harinya, Bujang Tuo kembali melewati tempat itu. Sesampainya di sana, ia kembali mendengar suara perempuan bernyanyi. Namun, lebih mirip suara tangisan.
1: Suara itu lagi, sepertinya dari arah bukit.
0: Ketika Bujang Tuo akan menghentikan rakitnya, suara itu kembali hilang. Bujang Tuo semakin penasaran. Namun ia masih belum berani untuk menaiki bukit tempat suara itu berasal. Ia takut jika suara itu adalah milik penunggu bukit.
1: Hah? Suara apa itu? Aku jadi semakin penasaran. Jangan-jangan itu suara penunggu bukit. Lebih baik aku melanjutkan perjalanan.
0: Bulu kuduk Bujang Tuo berdiri, dan dengan tergesa-gesa, ia kembali melanjutkan perjalanan.

0: Keesokan harinya, ia kembali melewati bukit itu. Dan ia kembali mendengar suara perempuan bernyanyi. Dengan cepat, Bujang Tuo menepikan rakitnya. Dan menaiki bukit mencari sumber suara itu. Suara itu semakin jelas didengarnya. Perlahan Bujang Tuo mengintip dari balik daun-daun dan mencari tahu siapa gerangan yang sedang bernyanyi. Ia melihat seorang perempuan sedang menangis terseduh-seduh, duduk di atas batu. Ia yakin itu adalah seorang perempuan, karena tak jauh dari sana ada kebun dan sebuah rumah.
1: Permisi, maaf mengganggu. Siapakah gerangan dirimu?
2: Saya gadis. Siapakah gerangan dirimu?
1: Kenalkan, namaku Bujang. Orang-orang memanggilku Bujang Tuo. Mengapa dirimu bersedih?
2: Wahai Bujang, tak pantas rasanya berkeluh kesah dengan orang yang baru dikenal.
1: Maaf atas kelancanganku, wahai gadis.
2: Tidak apa-apa, wahai Bujang. Aku hanya canggung saja.
1: Tapi sepi sekali di sini. Apakah kau tinggal seorang diri?
2: Iya, beginilah kehidupan di sini. Di bukit ini hanya ditinggali aku bersama kedua orang tuaku.
1: Apakah sebab kehidupanmu di sini yang membuatmu bersedih, wahai gadis?
2: Bisa dikatakan begitulah. Di sini terasa sepi, terutama setelah umurku sudah cukup untuk menikah. Aku belum juga mendapat jodoh.
0: Batin Bujang Tuo pun tersentak. Ternyata si gadis punya kehidupan yang mirip dengan hidupnya. Sama halnya dengan Bujang Tuo, gadis rupanya kalut karena tak kunjung bertemu jodoh.
1: Sudahlah, jangan bersedih, gadis. Jodoh, rezeki, dan maut sudah diatur oleh Tuhan. Kita tak boleh berputus asa.
2: Bujang, kau harus tahu, aku bingung. Setiap kali kedua orang tuaku menyuruhku menikah, padahal bukannya enggan untuk menikah, hanya saja aku tak tahu kapan aku akan bertemu laki-laki yang tepat.
0: Sekali lagi, batin Bujang Tuo tersentak. Entah kenapa, batinnya seolah berkata bahwa si gadis adalah wanita yang dia cari untuk dinikahi. Tapi Bujang Tuo masih ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Dia masih ingin mengenal gadis lebih dekat. Dan sejak hari itu, Bujang Tuo semakin sering mampir ke tempat si gadis. Pagi-pagi buta, ibu Bujang Tuo terheran melihat anaknya yang telah rapi dan berdandan. Belakangan ini, anaknya sering mendayung rakit menyusuri sungai sendirian.
3: Hei, Jang. Tumben. Sudah rapi pagi-pagi macam kau. Kalah pulo ayam sama kau.
1: Iyalah, Ma. Anak laki itu harus rapi dan bersih. Supaya dekat jodoh.
0: Mendengar kata jodoh keluar dari mulut Bujang Tuo itu, ibu Bujang Tuo jadi tersentak dan kaget.
3: Jodoh, Jang? Hai.
1: Iya, Mak. Iya. Mungkin kalau memang ini takdir Bujang, dalam waktu dekat, Bujang akan nikah, Mak.
3: Hai. Alhamdulillah, Jang. Boleh tak Mak tahu siapa wanita yang kau nikahi kelak?
1: Jangan dulu, Mak. Nanti kalau sudah pasti, baru Bujang beri kabar. Bujang izin pergi dulu ya, Mak. Bujang mohon restunya, Mak.
3: Iya, Jang. Yo. Mak selalu doakan kau, Nak, supaya semuanya lancar.
0: Bujang Tuo lalu pergi setelah pamit dengan ibunya dengan penuh harapan. Hari ini dia akan mengutarakan perasaannya kepada gadis. Hatinya sudah mantap untuk segera meminang si gadis untuk dijadikan istrinya.

0: Setibanya di tempat si gadis, tanpa bertele-tele bujang tua mengungkapkan niatnya untuk mempersunting gadis. Hati bujang tua sudah benar-benar mantap.
1: Wahai gadis, bersediakah kau kupinang untuk kemudian menjadi istriku? Selama ini aku sebenarnya menaruh hati padamu, tapi sengaja baru sekarang aku katakan. Sengaja baru sekarang aku katakan karena aku ingin mengenalmu lebih dekat dulu.
0: Gadis pun terkesiap, tak menyangka ternyata bujang tua selama ini menaruh hati padanya. Dia bingung harus memberi jawaban apa kepada bujang tua.
1: Jangan takut, gadis. Perasaanku tulus dan aku memang selama ini mencari seorang wanita untuk dijadikan istri. Dan sepertinya kaulah wanita yang kucari selama ini.
2: Tapi bujang, aku bingung harus bagaimana menjawabnya.
1: Tak usah bingung, cukup jawab menurut hati nuranimu saja.
0: Gadis merenung sesaat. Di satu sisi dia merasa bujang adalah laki-laki baik, tapi menikah adalah keputusan yang maha penting tentunya. Jadi dia harus mempertimbangkan masak-masak.
2: Baiklah bujang, kalau kau serius ingin mempersuntingku, datanglah sebulan lagi ke sini dan lamarlah aku. Itu akan menjadi bukti agar aku percaya bahwa kau serius denganku.
1: Ya, baiklah kalau itu maumu. Aku akan datang ke sini bulan depan membawa serta keluargaku untuk melamar.
2: Tapi kau harus berjanji untuk serius melamarku.
1: Ya, aku berjanji. Dan sebagai tanda keseriusanku, aku bersumpah kalau kita tak jadi menikah, kita akan berubah menjadi buaya.
0: Bujang tua lalu pergi dengan senyum mengembang. Dia tidak menyangka akhirnya akan tiba juga waktu di mana dia akan menikah. Pun begitu dengan gadis, dia tidak kalah senangnya. Karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang istri dan tidak lagi hidup kesepian.

0: Hari yang ditunggu gadis pun tiba. Tak terasa, sudah sebulan sejak terakhir bujang tua berjanji ingin memperistrinya. Dan sesuai dengan yang dijanjikan, gadis pun menanti kedatangan bujang tua. Seharian dia berdiri menanti kedatangan bujang tua di tepi sungai, tapi tak kunjung tampak batang hidungnya. Gadis pun gelisah, terutama setelah dia mengabarkan kepada orang tuanya bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan melamarnya hari ini.
1: Mana lelaki yang hendak melamarmu, nak?
0: Karena lelah menunggu, ibu gadis pun pulang dengan hati kecewa. Melihat kekecewaan ibunya yang sangat berat, gadis tanpa sadar menangis. Dan dalam tangisannya, dia berkata,
1: "Mengapa ketika ada keinginanku untuk menikah, setelah ada orang yang menggerakkan hatiku, semua jadi begini? Tak sanggup aku menanggung malu. Jika memang ini nasibku, aku terima kutukan itu. Aku rela berubah menjadi buaya dibanding menahan malu."
0: Secara ajaib, kulit gadis perlahan berubah. Kulitnya yang semula halus berubah kasar dan tumbuh sisik. Mulai dari ujung kaki, dirinya berubah. Lama-lama menyerupai buaya. Dan sebelum kepala gadis berubah menjadi buaya, dari jauh bujang tua datang bersama rombongan yang hendak melamar gadis.
2: "Hah? Gadis? Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau berubah wujud menjadi buaya?"
0: Bujang tua mendadak teringat dengan sumpahnya waktu itu. Dan karena dirinya terlambat sewaktu mengumpulkan rombongan, gadis menunggu lama dan kecewa sehingga menerima sumpahnya waktu itu.
2: "Gadis, karena diriku kau berubah jadi buaya. Sebagai bentuk penyesalanku, aku pun menerima sumpahku untuk berubah menjadi buaya jikalau kita gagal menikah."
0: Bujang pun segera berubah menjadi buaya putih, sama halnya seperti gadis. Kemudian mereka berdua menyelam ke dalam sungai bersama-sama.
3: Demikian tadi drama legenda Lubuk Bujang Gadis. Para pemain, Ibu Bujang Tuo diperankan oleh Nasik Tawati, Bujang Tuo oleh Eko Saputra, Gadis diperankan oleh Dewi Zulfidar, narator Eli Rozali. Sampai jumpa.

0: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematan Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.
1: Du-du-du, aduh mayang, gadis alam naik gunung menang, mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang, mayang, gadis yang aku linjang.
2: Embe-embe kambing betutu, makan rumput di bawah garing, gadis mane yang ringkih tu, yang muat kuyungku tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat kuyung seperti orang tidak waras.
3: Enak saja, kamu bikin saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menari di bola mataku. Sudah 70 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
2: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
3: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
2: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara bedagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
3: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
4: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. Saudaraku Koyung Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
2: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
3: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.
4: Saudara-saudaraku, Koyung Kadamudin dan adengku Nurima, sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
3: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, yuk.
4: Saudaraku Kadamudin, sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
3: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah mak, ngembek kita.
4: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku, dan walau sungai Sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita, aku akan tetap kawin kampi dengan Putri Tanjung Wangai Dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyung Sentani, aku tidak nyangka Koyung berbuat caika ke kami.
3: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
4: Maksud Koyung?
3: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyung Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, Berkunjunglah ke sini, Yung.
4: Aho. Terima kasih, Koyung Kadamudin dan adengku, Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
3: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
3: Payo.
0: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
5: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
6: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
5: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
6: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
7: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengar, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
4: Ao. Age Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
7: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
4: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
5: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
4: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
5: Maksud Mbak?
4: Mbak yakin, hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
6: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
5: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
7: Oh, aku, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
4: Lah, ngapa, Mak?
7: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
4: Oh, aku. Mbak nak kumai dulu, ya. Ndek ni enggak ibu-ibu. Kalau baik, kene.
7: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet. Untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
4: Alah, jula, Mak. Bareng baik kita.
8: Pengumuman. Oi, Wang Dusun Ika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik pelak dusun, Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
0: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi Dusun Tanjung Ular Darah Lematang begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di dusun Sabapetai Hilir, desa Gunung Menang Pendukal pun menjajal kehebatannya.
9: Permisi, Tuan. Saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
10: Silakan anak muda. Sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
0: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
8: Pengumuman. Woi, Wang Dusunika, Bujang Sentani dari hilir desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
10: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya. Kau aku kawinke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiahke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
9: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
5: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
9: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
5: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
9: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
5: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
9: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku sabepetai.
5: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
9: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
5: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
9: Tanjung, jangan.
10: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
5: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
10: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu, biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
5: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
9: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikat buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
10: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian.

0: mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, QQ, mampus kau. Gapleboya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Jambi, malam ikut.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4, 99,2 FM.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk malam hari ini di gelaran 2 Oktober ya 2026 apresiasi budaya kita malam hari ini dengan etnis Minang. Ya, silakan kembali di 0816707 9920. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam Bunda Mas Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Bata banyong.
0: Alhamdulillah sehat dan baik sekali, Bunda, macam mana?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Iyo.
1: Masih berkabut tuh di sana ya?
0: Kenapa?
1: Masih berkabut, Mbak, gitu ya.
0: Bahkan saya baru dapat WA ini, kata daerah Nes inilah api membumbung tinggi katanya.
1: Aduh, lagi kebakaran memang katanya berkabar juga.
0: Di dalam kota?
1: Iya, katanya dekat pasar Nesnya.
0: Dekat mana?
1: Dekat pasar Nes katanya ada memang.
0: Dekat pasar Nes. Ayolah, yo. Daerah Nes itulah, iya betul. Besar apinya. Itulah. Mungkin ada orang lewat buang puntung rokok kali yo.
1: Mungkin tolong.
0: Bagusnya suruh berhenti. Iya betul nian lah. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Iya, Bunda. Itulah.
1: Ya,
0: mudah-mudahan gini, we. Mudah-mudahan cepat hujan, ya, dak?
1: Betul.
0: Iyalah.
1: Belum terbagi hujan.
0: Kemarin ada lah, tapi dikit.
1: Iya, saya lewat gitu baik.
0: Iya.
1: Iya,
0: nampung sember we dak dapat. Iya, kalau kita nganggo kayak macam itu tuh mulut kita udah penuh itu. Iya, tapi alhamdulillah lah turun dikit ya Bunda ya.
1: Alhamdulillah
0: itu
1: yang dibaginya dari
0: apa kayak gitu. Iyalah, oke lah Bunda mau lagu apa? Lagu Minang Bunda.
1: Lagu Minang.
0: Iyo.
1: Fauzana. Ya, apa? Janji kak janji apa nanti kamu tulis
0: judulnya? Sebentar, saya cek dulu ya.
1: Salam dulu ya Mas Andre.
0: Boleh, Fauzan.
1: Terima kasih Mas Andre. Selamat malam, selamat aktivitas. Jaga kesehatan selalu. Semangat ya dalam keadaan seperti ini ya.
0: Amin.
1: Kesehatan selalu ya.
0: Yoi.
1: Kegiatannya. Nah, terus ada Mas Alimin, ada hiburan luar, ada baca hidup tulang di Solia. Naila Peru, Adisawa Edin, Mbak Irsa, Pak Butet, Ibu Risa, Mbak Ajun, Mbak Ijal, Mbak Yatna, Ajun, Pak Beakmat, sama Elo, Ini Ayang, Sistra RPM, Sistra Bina Jijang, Mama Ijah, Mbak Berlin, Angin Mungkin, Angin Simpul, terus ada Pak Dutet, Abdullah,
0: Yo.
1: Mbak Ani Mujung, Pak Dutet Pani, Si Rusli, Puja Kusuma, Perjua Biansa, Adem, pokoknya semuanya Mas Andre.
0: Iyalah.
1: Saya Yusuf juga, Abang Nasrin juga ya.
0: Iya.
1: Ada lagunya?
0: Lagunya ini Janji Udah Datang Kama Minang atau Janji Ka Janji Nantika Nanti?
1: Janji Ka Janji Nantika Nanti.
0: Nah, itu ndak jale itu namanya tuh.
1: Iya, lagi pun tunggu ya, terima kasih banget ya.
0: Yoi.
1: Ya.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, janji ka janji nanti ka nanti. Ah, itu apa tuh artinya tuh yo? Ya, cuman ngomong doang kali ya. Oke, kita terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang.
2: Ya.
0: Alhamdulillah, agak ini mampet hidung nih.
2: Ya.
0: Iyo. Ya itu, tadi saya dapat WA, katanya daerah Nes tuh lah, terbakar lagi.
2: Lagi coba nih hidup ini.
0: Hah?
2: Lagi dia coba nih hidup.
0: Iya nian lah Kang, maksudnya tuh sekarang tuh asap tuh sudah bawa apa? Debu kan, debu bakaran tuh kan? Ay mak rasonnya saronian ya.
2: Bukan saron lagi.
0: Iya. Macam mana? Lancar malam ini, Kang?
2: Alhamdulillah, hirobil alamin.
0: Syukurlah kalau macam itu ya. Nah, langsung ke janji apa nih lagunya nih?
2: Lagu Anak Si Pasan ya.
0: Anak Si Pasan dalam limbo, gitu ya.
2: Tapi penyanyi Ria Amelia.
0: Ria?
2: Amelia.
0: Oh, boleh.
2: Agak ngebeat kan enak lagunya, semangat gitu.
0: Iya, beda ngantuk ya, dak ya.
2: Ngantuk.
0: Kaget dengar lagu ngantuk-ngantuk tuh tersender di gerobak tuh. Wah, kacau tuh. Iya.
2: Kenapa nak main sini nih?
0: Hah?
2: Kenapa nak main sini?
0: Saya kemarin malam ada lewat situ. Cuman saya kan diajak kawan tuh, dia nak ngajak makan ke tempat di situ. Nah, apa tuh yang namanya? Nitsiu.
2: Oh iya.
0: Mampirlah, lewatlah tempat kakang tuh lewat, aduh. Ya. Cuman awak nih diajak kawan tuh ke situ, cimano nak mampir.
2: Gak apa-apa lah, namanya.
0: Nanti adalah waktunya saya mampir situ, Kang, yo.
2: Silaturahmi gitu kan.
0: Yo, nanti adalah waktunya saya mampir situ. Ah, lagunya buat siapa nih?
2: Lagunya untuk Mas Andre, selamat malam sahabat berita.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Wero, Mbak Nadia, Mbak Alimi, Mbak Rudi, Mbak Abdullah.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Wero, untuk Mbak Abdullah. Tua Ude,
0: iya.
2: Untuk Budawati, untuk Mbak Pina, untuk semua-semuanya masuk.
0: Oke, Kang.
2: Ditunggu lagunya masuk.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih punya waktu yang cukup panjang sekali sampai jam 11 malam ya. Selanjutnya di belakang Kang Iing kita terima kembali. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, paket yo.
3: Ya, apa kabarnya Bang Andre?
0: Alhamdulillah, Mang. Sehat, Mang.
3: Sehat, juga alhamdulillah.
0: Iya, lancar hari ini, Mang.
3: Alhamdulillah, lancar walaupun asap ini masih asap.
0: Iya, asap tuh makin dekat, Be, di lingkungan kita nih, Kang.
3: Makin ya? Dekat, iya.
0: Waduh, kacau bener.
3: Hujan, asap tetap masih ada.
0: Iya, jadi lantai rumah saya tuh, waduh, banyak nih debu-debunya, debu bakaran tuh, ha?
3: Iya, betul, Bang Andre. Sama lah, Bang Andre.
0: Iya, mata be pedih kalau kita berkendaraan tuh.
3: Iya.
0: Iya kan?
3: Padahal hilang, datang lagi itu ada anehnya.
0: Iya, tapi ada yang ngomong begini, ketika cobaan datang tuh katanya kalau kita bersabar rezeki kita bakal melimpah nanti tuh.
3: Iya, amin,
0: Bang Andre. Iyalah, kita harus tetap bersyukur ya, Mang, ya.
3: Iya, harus bersyukur. Ini kalau udah ada asap mungkin panas, Bang Andre.
0: Betul sih, karena ada asap jadinya teduh. Iya kan, Mang?
3: Iya, Bang Andre, mungkin itu lah.
0: Wah, itu dia. Kalau udah tuh mungkin lebih berkeringat lagi gitu kalau udah ada asap, dah. Jadi kita harus bersyukur sama asap nih, dah.
3: Bersyukur lah, Bang Andre, ya asap. Sama aja lah, bersyukur aja gitu, Mang Andre.
0: Iyalah, oke lah. Mamang mau lagu apa, Mang?
3: Minta lagu anu aja, Rindu Kampung Langkarobati.
0: Rindu?
3: Rindu Kampung.
0: Kampung atau Kampuang?
3: Kampung, iya.
0: Rindu Kampung.
3: Langkarobati.
0: Langkarobati.
3: Iya.
0: Oke lah.
3: Hah?
0: Apa?
3: Lagu yang remixnya.
0: Oh, yang versi remix.
3: Ya, ya.
0: Biar bisa goyang malam nih ya.
3: Ya.
0: Oke. Lagunya buat siapa, Mang? Hah?
3: Badan ngantuk.
0: Iyalah, oke, Mang. Aman. Oke, lagunya buat siapa nih?
3: Ya, buat Mang Andre sama Mang Mia sama Bebe Sadro. Iya, Mang Andre.
0: Iya.
3: Baik, Bang Iing dari ya, Kang Iing ya, selamat malam ya, kemudian juga buat tadi, buat Mbak Nadia Purnama ya, sama Bang Alimin ya, kemudian juga Pak Abdurai dari DKRT Negara ya, selamat malam. Kemudian juga Bang Anissa Kewinata, kemudian Bang Ali Muksi, Bang Bia Yusuf.
0: Iya.
3: Kemudian juga Mbak Itara Pianti, kemudian juga buat Bagi ya. Mbak Vero, kemudian juga Mbak Tua Udi, kemudian juga buat siapa lagi, Bu Desira, kemudian juga buat Bunda Pati sama Aiman juga ya, kemudian juga buat siapa lagi ya, Uni Ayang, kemudian pun dari Sika juga ya, sama Uda Intu juga ya, selamat malam.
0: Iya.
3: Kemudian juga buat siapanya, Mbak Anita Suni Toman, Mbak Ajeng juga, Mbak Pinari Kampung Rio. Mm-hmm. Kemudian juga punya aku sama 62.
0: Iya.
3: Ada mau banyak nih kebanyakan Bang Andre.
0: Iyalah.
3: Sampai jet aja Bang Andre.
0: Oke.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu ya line telepon buat ganti-ganti yang lain, kita simak dulu. Ini ada 3 lagu nih. Yang pertama Fozana, Janji Ka Janji Nanti Ka Nanti. Terus disambut dengan Anak Si Pasan ya. Dan juga nanti ada Rindu Kampuang Nanta Tarobati. Nah, seperti apa lagunya? Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM program 4 ya. Kita lanjut lagi untuk apresiasi budaya kita malam hari ini. Line telepon yang sama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum Mas Andre.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Baik. Gerah Mas.
0: Gerah ya?
1: Iya.
0: Iya, kebakarannya tuh deket nih yang di sini soalnya. Di Nes.
1: Napas tambah sesa, batuk-batuk.
0: Iya, banyak-banyak minum air putih, Bella.
1: Iya, tapi masalahnya air es terus.
0: Air sudah mulai habis?
1: Banyak sih, air sumur.
0: Oh ya, sudah, masuk sumur berendam.
1: Ya ngomong aja dulu, nanti baru aku nyusul.
0: Oh, aku di bak mandi kalau aku.
1: Bak mandi cetek, Mas.
0: Iya, kan sesuai dengan ukuran badan.
1: Kalau sumur aku tuh dalam.
0: Dalam ya?
1: Iya.
0: Ya, coba dimasukin deh, mana tahu hantunya keluar nanti kan?
1: Ya, mas aja lah. Enggak usah.
0: Kayak mana kerjaan hari ini?
1: Baik, lancar.
0: Oke, aman lancar semuanya ya?
1: Iya, cuman beberapa hari ini pulangnya sore terus.
0: Banyak kerjaan atau lembur apa gimana tuh?
1: Kadang tuh main.
0: Main kemana maksudnya?
1: Enggak, maksudnya tuh lelet kerjanya. Jadi lambat kerjanya, pulangnya sore.
0: Oh gitu ya, mungkin ya pengaruh panas tadi kan sama asap ini ya, dak?
1: Antara mau kerja sama enggak.
0: Oh, hidup segan mati tak mau tuh istilahnya tuh. Betul kan? Oke, ya agak-agak inilah, agak apa ya, ngomong sama ini. Bos, tambahin dong biar tambah semangat ini gitu.
1: Tambahin apa? Kerjaan.
0: Tambahin kerjaan. Iya. Yeah. Besok pada resign semua kalau ditambah kerjaannya.
1: Iya. Kalau nambahin duit gak mungkin, Mas.
0: Ngapa gak mungkin?
1: Goyang-goyang nanti rumahku.
0: Ngapa gitu?
1: Gak mau orang gitu.
0: Iya, kan sesuai dengan kontrak awal gitu ya. Iya, Dak? Sesuai dengan kontrak awal gitu kan? Apa tuh? Oh iya, gini Ben, ini lagu Padang gitu malam nih. Mau minta lagu apa?
1: Aku mau minta lagu apa ya tadi itu ya, Andra Respati, mulut manis hati babiso.
0: Mului tulisannya ya?
1: Iya.
0: Mului mani.
1: Ujungnya tuh i sama k.
0: Oke.
1: Andra Respati, lihat sama itu dia, Mas.
0: Mului Mani Babiso.

0: Iyalah.
1: Sama Nabila Mauri.
0: Ya, salamnya buat
1: yang
0: siapa?
1: Yang
0: kompo
1: juga ada.
0: Ya, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat yang udah masuk tadi ya.
0: Iya.
1: Kata tadi itu Bunda Nadia Purnama, sama Bang Alimin, buat Mang Ajim tadi juga, Bang Ingin Pul.
0: Iya.
1: Bang Rel, Pak Udin. Buat Bang Tarkam, Bang Masyadi. Buat Cinta Palima. Anita juga.
0: Iya.
1: Buat semuanya lah, Mas. Ada lagunya, Mas?
0: Aduh, cuma versi siapa tadi ya?
1: Itu Andra Respati.
0: Andra, mau yang versi remix atau kayak mana nih?
1: Gak tau itu.
0: Kalau mau yang versi remix, biar tambah goyang malam nih gitu loh.
1: Emang ada remix lagu itu?
0: Ini ada si Andra Respati.
1: Judulnya sama, Mas.
0: Mului Mani Hati Babiso.
1: Ya, tapi dia duet sama Nabila Mauri.
0: Sebentar. Nabila Mauri ya?
1: Ya.
0: Nabila Mauri.
1: Kalau enggak ada sendiri aja.
0: Oh ya, nanti kita cari dulu, tenang ya. Nabila Mauri, Andra Respati. Oke. Remix sih kalau Nabila Mauri ini.
1: Ya.
0: Mului Mani. Ha.
1: Udahlah itu aja.
0: Yang mana?
1: Iya, yang duet itu loh, Mas.
0: Nah, dia dewean nih nyanyinya nih.
1: Siapa? Nabila.
0: Nabila Maure.
1: Enggak sama Andra.
0: Bukan.
1: Sama Mas Andra aja lah.
0: Oh, Andra Respati doang.
1: Sama Mas aja.
0: Ah, iyalah. Salamnya buat.
1: Yang duet tuh, Mas.
0: Apa? Enggak ada ketemu nih.
1: Udahlah, yang ketemu aja lah.
0: Oke, okay. Yuk, salam buat siapa lagi?
1: Salam yang udah tadi lah.
0: Yo.
1: Apa itu?
0: Siapa?
1: Bang Jambi Bertam. Buat Mak Iza, Amar, Mak Berlin.
0: Oke.
1: Okay. Buat semuanya lah, Mas.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
1: Ya, selalu pulang ya, Tati ya.
0: Iya, Veru, makasih yo.
1: Ya, besok Mas Nyar.
0: Besok aku masuk malam lagi.
1: Malam enggak sore?
0: Enggak, besok masuk malam. Malam lah yang enak tuh.
1: Sore aku titip lagu.
0: Enggak bisa, pokoknya enggak usah ditanya lagi lah. Enggak bisa titip lagu. Pokoknya harus telepon lah, ya.
1: Iya. Nantinya ditunggu, Mas ya.
0: Oke, makasih Vero.
1: Nanti pulang ngadati.
0: Iya.
1: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yuk, ganti-ganti silakan kembali di line telepon 0811-670-79920 untuk apresiasi budaya kita malam hari ini dengan tembang-tembang lagu dari etnis Minang.

Ya, ganti-ganti budaya Minangkabau ini merupakan salah satu kebudayaan terbesar ya di Nusantara yang menganut sistem kekerabatan matrilineal terbesar di dunia dan tentunya juga sangat menjunjung tinggi ajaran Islam. Sementara itu untuk prinsip dan falsafah dasarnya adat Basandi Sara, Syara Basandi Kitabullah dan adat istiadat Minangkabau ini berlandaskan pada hukum Islam atau Al-Quran. Terus juga ada alam takambang jadi guru. Ini merupakan segala fenomena alam dijadikan sumber pembelajaran dan juga pedoman hidup bagi masyarakat. Sementara itu untuk sistem sosial dan kekerabatan matrilineal ya, ini berkaitan dengan garis keturunan, marga ataupun suku dan juga pewarisan harta pusaka tinggi yang dihitung melalui garis keturunan ibu. Lareh Nantigo ataupun Duo, ini sistem pemerintahan adat yang dicetuskan oleh Datuk Katumangguan atau kelarasan Koto Piliang yang aristokratis atau otokrasi dan Datuk Parpatiah Nan Sabatang. Ini berkaitan dengan keselarasan atau kelarasan Bodhi Caniago yang demokratis. Tiga pilar utama yaitu Tungku Tigo Sajarangan, kepemimpinan masyarakat itu disangga oleh Ninik Mama atau pemimpin kaum, alim ulama, pemuka agama, dan juga cerdik pandai, kaum intelektual. Untuk tradisi dan karakteristiknya, merantau ya. Ini merupakan tradisi pergi keluar daerah untuk mencari penghidupan, ilmu, dan juga pengalaman, serta musyawarah dan mufakat. Segala keputusan itu diambil melalui proses perembukan bersama demi kepentingan bersama juga.

0: tubuh. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Wah, dia online lagi nih.
2: Asik.
1: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
2: Sip deh. See you
1: ya.
3: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
2: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
2: Sabar.
5: Tindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Brum 4 FM 99,2 MHz.
3: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: FM 99,2 MHz. Pro 4 RRI Jambi.

0: Hei, lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap. Dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini, masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.
5: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
6: Sebutkan keperluan Anda.
7: Saya mau apel sama anak om.
6: Masukkan password.
7: Selamanya aku mencintaimu.
6: Masuk.
5: Malam minggu berikutnya.
6: Sebutkan keperluan Anda.
7: Saya mau apel sama anak om.
6: Masukkan password.
7: Selamanya aku mencintaimu.
2: Passwordnya udah diganti, Aduh,
8: passwordnya apa?
2: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
9: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 99,2 MHz, 4 RRI Jambi.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue dateng cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
5: Sahabat budaya, di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik, yaitu dinamakan dengan nasi ibat. Tradisi nasi ibat tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah sahabat budaya, nasi ibat adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah. Dibungkus dengan daun pisang, kurang lebih bertahan hingga 3 hari sehingga awet teksturnya. Nah, nasi ibat cara bungkusnya juga berupa piramid, sedangkan tempat lauk pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk pauk. Nah, jika masyarakat setempat hendak berpergian, nasi ibat pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai dengan sekarang.

0: Dan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
1: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya, Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
0: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
2: Ganti-ganti, masih bersama kami di Perempat RRI Jambi.

0: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
1: Mulai saat ini kita akan melaksanakan

ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi. Situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

Mengenal tradisi unik mandi Balimau Gedang, Provinsi Jambi, tepatnya di Desa Teluk Kembang Jambu, Kabupaten Tebuk. Disebut mandi Balimau Gedang adalah salah satu tradisi masyarakat Kabupaten Tebo yang masih terus dilestarikan sampai dengan saat ini. Mandi Balimau Gedang adalah salah satu ritual pengobatan masyal masyarakat Desa Teluk Kembang Jambu yang dilakukan oleh dukun tertua di kampung tersebut. Sahabat budaya, dukun tersebut tentunya sudah mendapatkan ciri atau tanda secara gaib dan mistis bahwa sahnya akan ada yang namanya balera atau musibah penyakit. Yang mana penyakit yang akan dihadapi ini adalah penyakit yang sangat sukar untuk dicari obatnya. Oleh karena itu, sahabat budaya, dukun tersebut akan melakukan pengobatan secara massal atau disebut masyarakat setempat dengan ngubat kampung. Hal tersebut dilakukan karena pada zaman itu belum ada yang namanya pengobatan secara medis, dokter ataupun ilmu kesehatan yang lainnya. Maka dari itu, para dukun tersebut serta warganya saling ketergantungan dalam hal penyakit dan kemudian dicarilah ramuan-ramuan dan bunga-bunga kemudian bermacam-macam daunan yang berada di hutan. Ritual mandi Balimau Gedang ini bertujuan untuk menyatukan pemerintah, kemudian ulama atau pegawai syarat, tokoh adat serta masyarakat lainnya, yang mana dalam selokonya yang berbunyi, tali bopintal tigo, bak mas dengan suaso, sedencing bak besi, bekoko bak ayam. Artinya, semua menjadi satu tujuan, pemerintah sependapat, ulama sekitab, dan dukun sebacoan.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk, lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang ditelan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan, di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan, yakni bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami

0: ngerasain lu. Makanya pilih klub tuh yang bagusan dikit dong.
1: Ah, baru juga sekali menang, sombong banget lu.
0: Bodoh amat, yang penting klub gue menang.
1: Udah, baru juga satu kali. Emang lu mau ngapa? Hah? Mau ngapa lu? Mentang-mentang menang.
0: Pak, ayolah kayak gitu, ayolah.
2: Beda pilihan? Boleh. Terlalu fanatik? Jangan. Apalagi kalau sampai emosi. Kalau emosi, terbukti banyakkan ruginya kan?
3: Rompat FM.

0: diri sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lahap banget. Udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
3: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: Jabe. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Jie, motor baru nih.
5: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
4: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
5: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
4: Oh, gitu.
5: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
4: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
5: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
4: Kalau SIM-nya?
5: Belum.
4: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
5: Serius nih?
4: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
5: Oke deh kalau gitu.
4: Let's go.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Pro 4 FM.

0: Budi. Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
1: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks Candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke. Pagi.
2: Kenapa?
1: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
2: Ini buat saya?
1: Iya, buat Mas. Tapi jangan lupa coblos yang ini.
2: Oh gitu. Ya, sini.
3: Jangan diambil, Saleh.
2: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
3: Kamu ini gak bisa dibilangin loh. Bilangin gak? Udah Mas, ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Enggak ya seperti ini.
1: Jadi gimana ini?
3: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya pergilah.
2: Iya pergi. Kata emak pergi, ya masih pergi. Pergi sana Mas.
4: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
5: Pro 4 99,2 FM.

0: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.
4: Dasar cupu, jelek, bau, ih, kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
5: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi FM 99,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari nanti. Untuk edisi hari ini, dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, Kota Jambi, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Hasanah Islami Radio Republik Indonesia Provinsi Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat kembali melaksanakan aktivitas kita, kegiatan kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang judul kita pada kesempatan yang mulia ini adalah berkenaan dengan 6 hal yang membuat hati rusak menurut Imam Hasan Al-Basri. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ala inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pulalah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis di atas bisa dimaknai dalam 2 sudut pandang. Yang pertama, secara jasmani. Secara jasmani atau lahiriah, Nabi Muhammad SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung dalam tubuh manusia. Jantung pun fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lantas yang kedua, secara rohani, istilah qalbun dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, akan tetapi pengaruhnya kepada seluruh setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Ia tempat berpangkalnya niat tulus atau tidak, jujur atau pura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah atau pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang paling pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia. Secara keseluruhan, maksud dari hadis Rasulullah SAW tertentu, lebih pada pemaknaan yang kedua ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya untuk menjaga agar hati tetap sehat, perlu kiranya kita menjawab sebuah pertanyaan. Apakah yang menyebabkan hati kita menjadi rusak? Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Munabbihat ala Isti'dadi li Yaumil Mi'ad memaparkan penjelasan Imam Hasan Al-Basri bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Apa di antara yang pertama? Mereka berbuat dosa dengan berharap kelak ia akan bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini di kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan dan keangkuhan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertaubat lalu melimpahkannya rahmat. Juga masuk kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa dilakukan bukan karena kebodohan melainkan kesengajaan yang ia lakukan. Alih-alih taubat bakal datang, bisa jadi justru hati makin gelap, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kian menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah pun semakin tumpul. Inilah keangkuhan dan kesombongan seseorang. Karena tega-teganya dia berbuat dosa, dia lupa bahwa sesuatu yang apa yang telah Allah berikan kepada kita merupakan titipan dan amanah Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kedua yang menyebabkan hati manusia menjadi rusak? Yakni berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ada sebuah ungkapan kalimat bahasa Arab yang sering kita ucapkan atau mahfuzat yang intinya al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Apalah artinya ilmu yang kita miliki akan tetapi tidak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tahu bagaimana tata cara sholat tetapi dia tidak melaksanakan sholat. Orang tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah puasa akan tetapi dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Apalah artinya kalau kita menanam sesuatu tetapi tidak ada buahnya. Makanya pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal yang baik adalah tujuan daripada ilmu. Hal ini juga menjadi penanda akan keberkahan ilmu seseorang. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa dua, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala, atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Kondisi ini bisa menyebabkan rusaknya hati seseorang. Tentunya untuk mengamalkan ilmu kita banyak yang harus kita lakukan, baik dengan cara langsung ataupun dengan cara yang tidak langsung. Maka nanti ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah ia mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya. Maka berbahagialah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu itu dan diajarkan kepada orang-orang yang butuh akan ilmu yang ia miliki. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Hasanah Islami Radio Republik Indonesia Pulau Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang ketiga? Ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Setelah ilmu diamalkan, urusan berikutnya belum sepenuhnya beres. Sebab manusia masih dihinggapi hawa nafsu dari mana-mana Ia mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun sia-sia belaka. Karena tidak ada ketulusan berbuat baik, ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati, meskipun ada yang dikorbankan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Pangkal tolak ikhlas inilah merupakan hal yang sangat penting. Makanya iblis tidak akan mampu merayu kita, menggoda kita, ketika amal ibadah yang kita lakukan itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa di antara yang keempat faktor yang merusak hati manusia, yakni mereka memakan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak mau bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tak bisa dipisah-pisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan sikap yang wajib. Orang yang tak bersyukur kepada Allah adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki Allah. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang yang banyak, rumah yang bertingkat, jenis makanan dan lain sebagainya. Padahal rezeki telah diterima setiap saat. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat bendawi maupun non bendawi, mulai dari napas, waktu luang, akal yang sehat yang kita miliki, hingga berbagai kecukupan yang Allah berikan kepada kita, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Namun hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menjanjikan kepada kita dalam surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Begitulah Allah memberikan jaminan kepada hamba-hambanya, jikalau mereka bersyukur nikmat Allah, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun ketika mereka kufur akan nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasail Ibad mengartikan syukur dengan irja'ul adlah fi mardhatillah ta'ala wa irja'ul amwal fiha, menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita termasuk dalam penggunaan kekayaan kita bukan untuk jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas yang kelima adalah tidak ridha dengan karunia Allah. Pada level ini orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, akan tetapi juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang ekstrim melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka kadang-kadang memiliki sifat su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas yang terakhir di antara yang menyebabkan rusaknya hati seseorang ketika seseorang mengubur orang mati, namun ia tidak mengambil pelajaran i'tibar darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih gemblang daripada pidato ceramah seorang da'i. Ketika ada orang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan dunia ini adalah fana. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan yang kita miliki, status sosial yang ada, dan popularitas yang pernah dimiliki. Selanjutnya, orang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawabannya atas apa yang ia perbuat selama hidup di alam dunia ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innal qabr, innal qabr awwalu manazil al-akhirah, fa in najaa minhu fama ba'dahu aysara minhu, wa illam yanja minhu fama ba'dahu ashadda minhu. Yang artinya, sungguh liang kubur merupakan awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam lagi. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara sekelumit faktor-faktor yang merusak hati seseorang. Demikian yang dapat sampaikan Al-Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cahaya Pagi. Propat RRI Jambi.
2: Jambi Pagi Iko.

Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, empat perkara yang mengakibatkan sengsara, yaitu pandangan yang picik, hati yang kesat atau kasar, ambisius, dan panjang angan-angan. Hadis ini menjelaskan tentang empat hal yang akan membawa penderitaan. Pertama, pandangan yang picik, yaitu pandangan yang sempit, tidak mau menerima pandangan orang lain, walaupun pandangannya itu benar. Pandangan seperti ini akan membawa penderitaan, karena akibat dari pandangan yang picik, seseorang bisa terjerumus pada kesalahan yang fatal. Keras hati juga bisa membawa penderitaan. Sedangkan orang yang keras hati suka menolak kebenaran. Sementara menolak kebenaran akan menjadi sumber malapetaka. Ambisius juga bisa membawa penderitaan, karena seseorang yang ambisius bisa menghalalkan segala cara, sehingga pada saatnya dia bisa terjatuh pada lembah penderitaan. Kemudian panjang angan-angan. Perbuatan seperti ini juga bisa membawa kepada kesengsaraan, karena orang yang panjang angan-angan cenderung malas bekerja dan kadang menempuh jalan pintas demi meraih apa yang diangan-angankannya.

Hadis dari Anas radhiyallahu anhu menyatakan, dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada wajah dan giginya. Beliau bersabda, bagaimana akan menang suatu kaum yang melukai nabinya? Maka turunlah surat 3 ayat 128. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu. Hadis tersebut selain menjelaskan bahwa menang atau kalah suatu kaum dalam peperangan adalah urusan Allah, juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Badannya terluka bila terkena benda tajam seperti pedang, peluru, dan lain-lain. Di tengah-tengah masyarakat kita ada orang-orang yang mempelajari ilmu kekebalan hingga badannya kebal dan tak mempan dibacok atau ditembak. Orang-orang tersebut sebagian menyatakan bahwa ilmunya itu dari Al-Quran, bahkan warisan dari nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Sulaiman. Sungguh, jika ilmu-ilmu kebal itu dari Al-Quran dan warisan dari para nabi terdahulu, mestinya Nabi Muhammad dan para nabi yang lain juga jauh lebih kebal. Ternyata mereka tidak kebal. Jika demikian, maka dapat ditegaskan bahwa ilmu-ilmu kebal itu bukan dari Al-Quran, bukan pula dari para nabi, melainkan dari setan.

diriwayatkan oleh Atur Mudzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia. Tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada 3 hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya, karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya.

Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lidah itu laksana binatang buas. Bila dilepaskan, pasti membunuh." Perkataan Imam Ali ini patut kita renungkan dalam-dalam, bahwa lidah, walaupun hanya sebuah daging yang kecil di mulut, jika kita lepaskan dengan berbicara seenaknya, menyakiti dan menyinggung orang lain, bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan dan kekejaman. Cukup banyak terjadi di masyarakat kita, hanya karena salah lidah bicara, akhirnya terjadi tragedi pembunuhan. Sungguh, lidah itu buas sekali. Jika kita tidak mampu mengendalikannya, akan berbahaya. Oleh karena itu, pepatah Arab mengatakan, keselamatan manusia tergantung pada penjagaan lidahnya.

Ya, kantin-kantin dimanapun berada, selamat pagi. Semoga kantin-kantin semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kantin-kantin yang saat ini ya, sedang beraktivitas atau sedang berolahraga pagi ya, sedang jogging, sedang maraton, baik nanti-nanti dimanapun berada, kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini. Ya, ganti-ganti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia.

Ya, ganti-ganti untuk wilayah Sumatera. Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Pinang berkabut, Palembang dan Pangkal Pinang udara kabur.

Tangerang, Jakarta, dan Bandung. Hujan dengan intensitas ringan. Semarang dan Jogja berawan tebal. Surabaya berawan. Bali dan Nusa Tenggara. Denpasar dan Kupang berawan tebal. Mataram hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Seler hujan disertai petir. Palangkaraya berkabut. Banjarmasin dan Samarinda udara kabur. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar cerah berawan. Gorontalo berawan tebal. Kendari berkabut. Manado berawan. Untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon berawan tebal. Sorong, Manokwari dan Nabire udara kabur. Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Merauke berawan. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kita akan nikmati irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Ya, mudah-mudahan pagi ini Anda tetap semangat bersama Propat Jambi di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Ya ampun, kok dari tadi gak nyambung-nyambung ya teleponnya. Kesel deh aku. Kenapa ya?
1: Kenapa Bu Teti?
0: Ini nih Bu, dari tadi aku telepon kok gak bisa-bisa ya Bu. Kenapa ya? Aduh.
1: Coba dicek dulu masih ada gak pulsanya. Siapa tahu 2 rupiah.
0: Walah ya Bu. Aduh, piye iki Bu. Tapi ngomong-ngomong, boleh pinjam HP-nya Ibu enggak, Bu? Sebentar aja, Bu, buat nelpon anak saya.
1: Boleh, 1 menit aja ya, Bu.
0: Hah? Pelit amat sih, Bu.
1: Bukan pelit, Bu. Tapi saya lagi menghemat.
2: Maaf, Bu Teti. Air keran di ruangan Ibu Teti penuh, Bu. Dan masuk ruangan kerja Ibu. Mau saya matikan, tapi ruangan Ibu terkunci, Bu.
0: Astaga, Bu Teti. Hemat pulsa tapi kok gak hemat air sih? Gimana sih?

Ya, kanti-kanti dimanapun berada, terima kasih untuk kanti-kanti yang terus setia bersama Perempat Jambi ya. Untuk kanti-kanti yang saat ini sedang menjalankan aktivitas yang ada di rumah ya. Atau saat ini sedang merencanakan mau kemana atau mau masak apa. Nah, biasanya kalau di rumah begitu ya. Mau kemana kita hari ini? Baik, ganti-ganti ya, selamat menikmati libur akhir pekan atau saat ini sedang jogging atau maraton bersama keluarga tentunya ya. Baik, ganti-ganti kami hadirkan kembali informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Perumbulok menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilisasi harga beras di tingkat pasar. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulan. Menurut Rizal, penyaluran dilakukan secara rutin. Untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Rizal menegaskan upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada penyaluran beras oleh Bulog. Sinergi dengan pelaku usaha swasta dan penggilingan beras juga diperlukan untuk memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat. Hal itu juga disampaikannya saat mendampingi Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau ketersediaan dan harga beras di PIBC. Dalam peninjauan tersebut, Rizal terlihat atau melihat langsung kondisi stok beras yang tersedia di pasar induk. Ia mengatakan beras di PIBC tersedia dalam jumlah yang cukup. Kondisi tersebut menunjukkan pasokan di tingkat pasar induk masih tersedia. Meski stok di pasar induk tersedia, Rizal menyebut distribusi perlu dipercepat agar pasokan tersebut segera sampai ke konsumen, khususnya melalui pengecer dan retail di daerah. Ya, kanti-kanti Bulog siapkan 507 ton beras premium per hari. Selain beras SPHP, Bulog juga menyiapkan beras premium untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rizal mengatakan sekitar 507 ton beras premium disiapkan setiap hari untuk disalurkan ke berbagai wilayah Indonesia. Namun, volume tersebut baru mencakup sekitar 10% kebutuhan beras premium nasional. Adapun sekitar 90% kebutuhan lainnya masih dipasok oleh perusahaan swasta. Rizal juga menyebut harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp12.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium. Ya, ganti-ganti untuk menjangkau atau memperluas jangkauan distribusi, pemerintah dalam waktu dekat juga akan memperkuat jaringan penyaluran melalui koperasi Desa Merah Putih. Jaringan tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah titik penyaluran beras, baik jenis medium maupun premium, sehingga pasokan dapat lebih mudah menjangkau masyarakat di tingkat desa.
Baik, adik-adik dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi, baik melalui 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

Provinsi Jambi, sebuah permata di Pulau Sumatera, menyimpan jejak sejarah yang panjang dan mendalam. Dahulu, Jambi adalah kerajaan yang merdeka, berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Namun, saat masa kolonial Belanda tiba, wilayah ini berubah menjadi keresidenan. Perjalanan panjang penuh dinamika itu akhirnya bermuara pada 6 Januari 1957 ketika Jambi resmi menjadi provinsi yang mandiri. Dengan luas lebih dari 53.000 km persegi, Provinsi Jambi menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan lebat yang menghijau menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik. Sementara Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, mengalir membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Lokasinya yang strategis telah menjadikan Jambi pusat perdagangan lada sejak abad ke-16 dan produsen karet berkualitas tinggi pada era kolonial, menjadikannya salah satu poros ekonomi penting di Nusantara. Di sisi sosial, masyarakat Jambi hidup dalam harmoni yang berpijak pada nilai adat yang luhur. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabula. Keberagaman suku, budaya, dan agama dirangkul dengan semangat gotong royong dan persatuan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pondasi kokoh yang menghubungkan masyarakatnya. Kini Provinsi Jambi terus berkembang sebagai simbol kekuatan sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya. Lebih dari sekedar batas administratif, Jambi adalah bukti nyata tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan semangat kebersamaan dapat berjalan seiring, membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Halo Jambi.
1: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
2: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
1: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin